0: KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusran Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusran menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
1: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengumpulan terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
0: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
0: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh

0: A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Ikuti informasi seputar musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
5: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
6: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
5: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system.

0: dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
1: Ya, alhamdulillah hari ini maju di final dan persiapan juga secara matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik.

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: kamu nih. Kalau dari aku dan tim, lebih condong ke Seno ya. Portofolionya bagus deh, dan kalornya kamu banget.
1: Oke, nanti abis ini gue cek email gue dulu, nanti gue kabarin lu balik. Oke?
0: Oke, thanks ya, Fit.
1: Siap, thank you.

sebentar lagi ya. Aruna, dia pasti excited banget ya, udah tinggal deket gini. Bahagia terus ya kalian berdua.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan

0: khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
1: Ya filosofinya?
0: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang tertentu ini.
1: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Akibabu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada 4 ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
0: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak setas. Jadi setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
1: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu tidak ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Jadi ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan yang maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti, bisa lihat. Tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap. Ada 4. Iya.

daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Ya, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama.
3: Penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
3: Kalau ya, kekurangannya
1: akses jalan. Ya betul,
3: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
4: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Indonesia, khususnya wilayah Jawa atau Jakarta, bakal diguncang gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,0 atau lebih sebelum tahun 2026 berakhir. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Wijayanto, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi kejadian gempa bumi secara tepat waktu maupun lokasinya. Sekalipun Indonesia memang berada di kawasan rawan gempa dengan ancaman dari sumber megatrust dan sesar aktif. Lebih lanjut, menurut Wijayanto, ramalan tersebut merupakan kebetulan semata sebab gempa bumi memang bisa terjadi hingga 2 kali dalam setahun dengan kekuatan magnitudo di atas 7,0. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya.
1: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
0: Lah, kenapa?
1: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
0: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
1: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
0: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
1: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
0: Jadi, liburan tetap seru, tapi juga berdampak positif ya.
1: Nah, itu yang penting sih ya.
0: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
1: Pilih yang dekat, tapi bermakna.
2: Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

Bila patah hati. Wah, lagu Raja pagi hari ini sudah mengudara pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama Pro 1 RRI Surabaya di Surabaya pagi ini. Luar biasa pagi hari ini pendengar, saya perlu semangat Mas Ian ya. Walaupun tadi kita sudah berdialog, lalu juga sudah apa namanya, berbagai informasi juga sudah saya hadirkan untuk Anda. Satu jam terakhir pendengar sampai jam 10 ya, masih ditemani oleh Salia Cahyani yang pastinya ya, jadi Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Oke, dan boleh untuk pendengar informasikan traffic lalu lintas ya, tentunya untuk Anda dimanapun Anda berada pagi hari ini. Bagaimana weekendnya? Apakah aman-aman saja? Atau ada sesuatu yang ditemui? Tentunya boleh di-sharekan ke Pro 1 RRI Surabaya dari WA ya pendengar ya, dan juga dari line telepon di 031 534 5474.

0: Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat. Jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas hari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

Pendengar, informasi di Surabaya pagi ini ya, kita update dari Basarnas yang temukan lagi 3 jasad korban dari kecelakaan KM Virgo. Pendengar, 3 korban tersebut ditemukan dalam badan kapal pada kedalaman sekitar 24 meter setelah kondisi cuaca memungkinkan tim SAR melakukan penyelaman. Lalu juga dari Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantyo juga menyebutkan satu korban ditemukan pada pukul 12.28 Wita, disusul dengan korban lainnya di jam 13.10 Wita. Ketiga korban yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan, pendengar ya, ditemukan dalam kondisi terjebak di ruang kapal dan tim penyelam harus memecahkan kaca kapal tersebut untuk mengevakuasi jasad korban. Selanjutnya ketiga jasad dipindahkan ke KN SAR Kamajaya untuk dievakuasi menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin, pendengar. Hingga hari ke-6 operasi SAR Basarnas menginformasi sebanyak 117 orang telah ditemukan. Rinciannya ada 108 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara itu masih ada 126 orang yang belum ditemukan dari total yang ada di kapal 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. Dan kapal tersebut berlayar dari Surabaya untuk menuju Banjarmasin pada tanggal 12 September yang lalu, pendengar.

0: Sekarang warung ibu laris banget ya. Pembelinya sampai dari luar kota loh.
1: Iya dek, alhamdulillah. Semua berkat anak saya. Katanya sekarang jualan bisa lewat internet.
0: Wah keren. Jadi warung sederhana bisa berkembang lewat digital ya?
1: Iya, ternyata teknologi itu bukan cuma buat orang muda ya, tapi buat siapapun yang memang mau belajar.
0: Betul Bu, semoga makin laris manis terus ya Bu warungnya.
1: Amin, terima kasih ya Dek. Ekonomi digital membuka peluang tanpa batas. Dengan kreativitas dan kemauan belajar, siapapun bisa tumbuh bersama teknologi.

dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, mengecam terkait kekerasan terhadap perempuan di ruang publik yang dinilai mengancam rasa aman masyarakat. Dan ini juga pernyataan tersebut disampaikan merespon kasus salah satu food court pusat pembelanjaan di kota Jakarta, pendengar ya, yang dimana mendorong seluruh pihak berperan aktif untuk mencegah kekerasan sekaligus memastikan korban juga memperoleh pertolongan. Nah, hal tersebut pendengar ya, yang dimana mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi ya, jika pendengar tahu ya tentang kasus tersebut ya, dengan kepolisian apabila korban membutuhkan layanan perlindungan, penanganan dan juga pemulihan layanan tersebut meliputi dari hukum medisnya, lalu juga pendampingan psikologis untuk membantu korban memulihkan traumanya. Nah, dari Kementerian PPA yang mengawal proses hukum agar berjalan transparan dan berpihak pada keadilan tersebut ya, terutama untuk korban pendengar ya. Dan tentunya hal tersebut ya juga, ketika ada hal yang serupa, mengetahui hal yang sama, bisa dilaporkan, juga dilakukan melalui Sapa 129 untuk menghubungi hotline 129 atau di WhatsApp di 081-1111-129-129 pendengar ya, untuk pelaporan terkait penanganan kekerasan berbasis gender.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RS Surabaya. Tuntas sudah untuk saya menemani Anda di Surabaya pagi ini, hari ini ya tentunya. Setelah ini akan ada Surabaya siang ini bersama Dio Pratama pendengar. Dan juga akan ditemani berbagai program di Surabaya siang ini. Saya pamit undur diri pendengar Pro 1 ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

meluk setiap langkah. Air Terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau. Meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata Air Terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke Air Terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air Terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke Air Terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air Terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Mora, laporan bulannya udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Untuk panjenengan warga Tuban, di sudut tenang Kecamatan Jenuh, ada satu pantai yang belum banyak terjamah tapi menyimpan keindahan luar biasa, yaitu Pantai Sumur Pawon. Tempat ini bukan hanya bentangan pasir dan laut, melainkan surga kecil yang tersembunyi jauh dari keramaian kota. Pantai Sumur Pawon yang berada di wilayah Jenuh ini menawarkan suasana yang masih alami. Debur ombaknya terdengar lebih jernih, anginnya terasa lebih sejuk, dan langitnya seolah membentang lebih luas. Berbeda dengan pantai yang ramai wisatawan, Pantai Sumur Pawon hadir dengan ketenangan. Disinilah kamu bisa benar-benar menikmati suara alam. Berjalan di tepi pantai tanpa terpisah, atau sekedar duduk memandangi cakrawala sambil merasakan damainya suasana. Pantai Sumur Pawon bukan hanya tentang panorama, tapi juga tentang rasa. Rasa syukur, rasa tenang, dan rasa kagum pada ciptaan Tuhan. Ia menjadi salah satu bukti bahwa di balik kesederhanaan kota Tuban, tersimpan pesona alam yang tak kalah indah dari destinasi populer lainnya. Jadi, kalau kamu sedang mencari tempat untuk menenangkan pikiran dan menikmati keindahan yang masih alami, cobalah melangkah ke Jenuh. Karena di sana, di balik sunyi dan angin laut yang berisi, Pantai Sumur Pawon menunggu untuk kamu temukan ceritanya tersendiri.

Beringin Harusnya sudah berjumpa kita di Tuban siang ini edisi tanggal 19 September 2026 ya. Dan kita sudah mendengarkan berita dari wilayah Tuban dan itu juga yang menutup perjumpaan kita di hari ini. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban. Setelah ini, di Tuban siang ini sampai Tuban sore ini akan ditemani oleh rekan Iswa yang akan menemani pendengar di Sabtu siang ke sore hari nanti pendengar. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Police say again.

0: Akan dirotan ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengandalkan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
1: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
0: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
1: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Čurić, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil menang.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami diharapkan masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di UE ini sangat penting bagi kami untuk pertanyaan dan perjalanan masih panjang dan kami akan terus melalui lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anu Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu.

0: de Robatoir. Dali que está da Pengantinha Permain que está a jogar, a Mercado está a contribuir, se a Gato Bagus Bot que está, dando a Senna Sekali dengan Permain malam ini.
1: Sementara itu, pemain Madura United, Galih Freitas, bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
2: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
1: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari putra kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini, bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripechey dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

107.9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, selamat menjalankan aktivitas yang hari Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini pendengar di edisi hari Sabtu 19 September 2026. Bersama saya Nisa Trohasanah, senang bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husada 54 Tuban. Kita akan jeda sejenak untuk mengikuti kumandang dan tuhur wilayah Tuban dan sekitarnya sebelum nanti lanjut ya, menikmati komposisi lagu pop Indonesia di Tuban siang ini. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Sekar Sari Senandung, Keroncong dan Campur Sari menemani Anda pendengar di siaran hari ini ya, hari Sabtu 19 September 2026 dengan cuaca yang cukup terik. Ini pendengar, kita nikmati lagu Keroncong dan Campur Sari yang Anda juga bisa request siang hari ini sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bisa telepon di 0356-8834-756 atau melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Sudah masuk satu telepon, kita sapa dulu ada siapa. Halo, Sugeng Siang.
1: Sugeng Siang. Telepon Bapak-Bapak Mbak Niswa.
0: Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana kabar yang di sana?
1: Alhamdulillah kabar ya seger ya parah Mbak Niswa. Kelihatannya panas banget Mbak Niswa.
0: Panas bentar nggih sak niki.
1: Iya, tapi ini alhamdulillah mulai ono angin nih Mbak Niswa.
0: Nggih, alhamdulillah.
1: Kawit jam sangat isuk loh sampai saiki lagi ki ono angin nih Mbak Niswa.
0: Dan mereka sampun niki napa kadang mendung, napa dereng.
1: Ini mendungnya terus mohon mulai mendung nih.
0: Mendung mendang mendung ngaten nggih.
1: Nggih, tapi de malam
0: malam
1: Kemis niku wonten gerimis Mbak Nisra.
0: Sampun enten gerimis ya.
1: Tapi nggih mboten merata nggih muk sa RT ngoten mawon. Wonten de musime ketiga terus enten gerimis nggih alhamdulillah.
0: Nggih leres.
1: Nah, tatane gerimis malah sumuk sangat sak niki. Ya mangan di paringi tembange.
0: Napa niki?
1: Nunut ngiyup mawon nggih nek wanis lah.
0: Nggih, monggo. Ngiyupe tapi mboten ngiyup niku nggih, mboten perkara ni jawah mboten, tapi boten panas niki.
1: Oh, panas niki, nunut ngiyup.
0: Panas dadi nunut ngiyup ngaten.
1: Nggih, wong sumo nggih nunut ngiyup kalih blocet manis lah. Kersane angine sumiler.
0: Monggo nyuwun dikipasi napa diaseni niki
1: enten. Pun enten kipasen niki angin alami mboten saking pundi-pundi.
0: Nggih, nggih alhamdulillah.
1: Nggih, salami wonten Kang Sarwoto, Kang Bujang nggih katurun Sugeng Siang. Di wonten Pak Setiawan, wonten Pak Agung nggih katurun Sugeng Siang. Wonten Mama Yu katurun Sugeng Siang, wonten Mama Ana. Ye wonten Kang Budi nggih kataran Sugeng Siang. Wonten Pak Sutrini nggih kataran Sugeng Siang. Kagem Pak Didik kataran Sugeng Siang. Sampun kaya ni mawon Mbak Niswa.
0: Nggih, siap.
1: Nggih kagem Mbak Niswa nggih matur sun sekalipun. Mugi tansah pinaringan kesehatan lancar sekini.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Rembang sudah mengawali ya, nunut ngiyup monggo mriki lo saged. Kita sapa kembali ya, ini yang sudah bergabung juga ada siapa. Halo Sugeng Siang.
2: Halo Sugeng Siang Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kepanggian malih Mbak Niswa.
0: Oke, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sakit kepanggian malih. Pripun Mbak Niswa, pawartosipun ing siang niko.
0: Alhamdulillah sehat. Pripun Mas Bujang kabarnya?
2: Alhamdulillah niki nggih sehat-sehat kemawon, nggih sae-sae kemawon.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, nggih Mbak Niswa, ten mriki cuacane radi siap-siup Mbak Niswa.
0: Siap-siup nggih.
2: Kadang nggih panas, kadang nggih radi mendung ngoten Mbak Niswa. Angin ini nggih spoi-spoi radi sumu Mbak Niswa.
0: Sumu nggih nggih. Sami berarti kalih ten mriki nggih.
2: Sami. Pripun sampun dari siang napa dereng niki Mbak Niswa?
0: Alhamdulillah dek wau pun sarapan dari siang mangke ngentosi mantun Sekar Sari niki.
2: Oh ngoten. Oh nggih Mbak Niswa, nyuwun tulung nggih mangke diputraken sakarane. Napa Mbak Niswa sing cocok niki? Niku mawon Mbak Niswa, lowongan mawon.
0: Lowongan nggih.
2: Tadi atur salam Mbak Niswa nggih.
0: Monggo.
2: Ingkang nembe mandhap niku wau Mas Aligin nggih, sugeng siang. Ugi wonten Kang Sarwoto, ugi wonten Mas Budi, ugi wonten Mama Yuki nggih sugeng siang. Ugi wonten Lekmut Pak Setiawan, ugi wonten sinten malih nggih wonten Bujasmuni Parasman, ugi Bu Nini Ayah Iqbal, ugi wonten Pak Setiawan nggih sugeng siang. Ugi wonten malih Mas Julfan, ugi wonten Pak Sutrini. Ugi wonten Cak Wanto, ugi Lekmut ugi nggih sugeng siang.
0: Nggih.
2: Pokoke nggih samudan iki mawon Mbak Niswa
0: nggih. Siap,
2: sugeng siang lan sugeng midhangetake. Dagem Mbak Niswa sugeng siang, sugeng ngayi gati. Matur sembah nuwun Mbak Niswa nggih, wekdal ugi sesekarane lan ngapunten kira langkunge lan mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes wekdal ugi gelombang ingkang sami.
0: Amin.
2: Kanten Mbak Niswa, nyuwun pamit Mbak Niswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kawasan Galbelem Merak urang nggih wonten Mas Bujang nggih sampun bergabung siang menika nggih pendengar. Kita naikkan dulu ya pendengar ya, untuk yang sudah masuk lagunya nanti bisa bergabung kembali atau Anda ingin memberikan pesan WhatsApp ya, meninggalkan pesan WhatsApp nanti saya bacakan untuk requestan di Sekar Sari siang hari ini. Ada Nunut Ngiyup dari Didi Kempot siap dihadirkan spesial untuk Mas Solikin yang ada di kawasan Rembang, Jawa Tengah.

Segar Sari Senandung Keroncong dan Campur Sari menemani Anda di siang hari ini ya pendengar. Sudah dihadirkan lagu yang sudah masuk tadi ya, requestan dari Mas Solikin dan juga Mas Pujang. Baru saja turun ada Lowongan ya dari Tia Sanicas siang hari ini. Tentunya masih bisa bergabung sampai menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Satu menelpon lagi mungkin ya masih bisa bergabung siang hari ini untuk request lagu kesayangannya. Bisa lewat telepon 0356-8834756 atau lewat WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Yang saat ini mengikuti siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa gabungan ya pendengar memanfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Tentu saya tidak juga lupa menyapa yang sedang dalam perjalanan untuk siang hari ini, meskipun cukup terik ya, tetap harus menikmati perjalanannya. Semoga lancar dan tetap mendapatkan perjalanan yang menyenangkan seperti itu untuk Anda dimanapun tujuan pemberhentian Anda siang hari ini. Saya naikkan kembali ya satu komposisi lagu dari Cak Dikin. Ini ada bersama Savitri, Cinta Tak Terpisahkan. Ini lagu yang cukup lama di musik Campur Sari. Kita kembali nikmati di 2026 ini.

0: Waktu di Sekarsari Pro 1 RRI Tuban, pendengar ya, menemani Anda menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Satu pesan WhatsApp masuk di siang hari ini dari Pak Setiawan yang ada di kawasan Beti Harjo, Semanding, Tuban. Kita dengarkan sebelum nanti apabila Pak Setiawan request, kita akan putarkan sebagai lagu penutup. Nah, kalau tidak, saya juga sudah siapkan lagu penutup untuk Anda.
1: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Nyuwun tulung dipun puteraken Madinawi. Salam pun kagem dawuh kemawon. Sugeng ayahe wajib mungkin kusami sehat. Maka kanoki kagum usi misuan ini mungkin ku kancah sehat walafiat. Mungkin ku tercapai apa yang dicita-citakan bersama RRI. Sugeng siang, sugeng ngayai wajib. Matur sugeng nuwun ki benjang sakit pilang diam malih engkang gelombang engkang sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Madiun ngawi nggih, siap dihadirkan siang hari ini untuk Pak Setiawan ya, sekaligus jadi lagu penutup pendengar untuk Sekarsari di hari Sabtu ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah request lagu-lagu keroncong dan juga campur sari siang hari ini. Selain ini kita akan melangkah di program Warta Tuban untuk update informasi dari reporter RRI Tuban. Tetap di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Warta Tuban menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Pendengar, kami hadirkan informasi dari reporter RRI Tuban edisi hari Sabtu 19 September 2026. 14 warga binaan Lapas Tuban telah resmi bebas bersyarat usai dinyatakan layak dan memenuhi syarat administrasi perundang-undangan. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 14 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tuban resmi dikeluarkan dari tahanan setelah mendapatkan program hak integrasi berupa pembebasan bersyarat. Pemberian hak integrasi ini diproses setelah narapidana tersebut dinilai memenuhi seluruh syarat administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Kepala Lapas Kelas 2B Tuban, David Anderson Setiawan, menjelaskan bahwa program pembebasan bersyarat ini merupakan hak bagi setiap warga binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif selama menjalani masa pembinaan di dalam lapas. Sebelum dinyatakan layak bebas, usulan pembebasan bersyarat bagi 14 warga binaan ini telah melalui serangkaian proses seleksi yang transparan.
2: Lapas Tuban memberikan pembebasan bersyarat kepada 14 warga binaan yang telah memenuhi persyaratan. Ini merupakan implementasi dari Quick Win Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya dalam memastikan hak bersyarat berjalan secara transparan, konsisten, dan akuntabel.
1: Sementara itu, salah satu warga binaan yang telah dinyatakan bebas, Tatik Widya, mengucapkan terima kasih kepada Lapas Tuban atas segala bentuk bimbingan dan pembinaan yang telah diberikan.
3: Ini saya nggak bisa apa-apa, di sini saya bisa merajut, memasak, dan menjahit yang pasti yang saya nggak bisa. Terima kasih buat Lapas Kelas 2B Tuban, sukses.
1: Para narapidana yang menerima pembebasan bersyarat ini diwajibkan untuk tetap mengikuti program pembimbingan lanjutan serta menjalani kewajiban wajib lapor hingga masa pidana mereka benar-benar selesai secara utuh. Harapannya, mereka dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kembali beradaptasi kembali dengan lingkungan sekitar, serta berkomitmen kuat untuk tidak mengulangi tindak pidana serupa. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Dari wilayah Tuban, kita beralih ke Lamongan. Mendengar laga tandang rasa... Usai salurkan dropping air bersih, Gubernur Kofifa takziah dan pastikan santunan untuk korban KM Virgo. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
4: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran telah melakukan takziah ke sejumlah rumah duka korban KM Virgo yang telah teridentifikasi meninggal dunia. Pernyataan tersebut disampaikan Kofifah usai melakukan dropping air bantuan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Bulu, Kecamatan Mantup, Lamongan kemarin. Kofifah mengatakan proses pencarian dan identifikasi korban KM Virgo melibatkan sejumlah pihak termasuk Basarnas, KNKT, dan pemilik kapal. Sementara bagi korban asal Jawa Timur yang telah teridentifikasi dan jenazahnya dipulangkan, Pemprov Jatim turut hadir memberikan dukungan kepada keluarga. Selain dirinya, sejumlah pejabat Pemprov Jatim juga telah mendatangi rumah duka korban, diantaranya di Pamekasan, Malang, serta Kediri.
5: Ya, dan jenazahnya sudah dikirim ke rumah duka, itu yang saya sempat takziah langsung kemarin di Surabaya. Pak Gatot sore melakukan takziah di Pamekasan. Bu Novi, Dinas Sosial, melakukan takziah di Celaket Malang dan di Pulau Asri Kediri. Dan SOP di Pemprov, kita menyampaikan santunan duka cita 10 juta untuk semua yang sudah teridentifikasi meninggal dunia. Kita semua mendoakan mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima Allah dan khilafnya diampuni Allah dan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah.
4: Gubernur Kofifah akan terus memberikan perhatian kepada keluarga korban sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah. Farin Raki melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, laga tandang rasa kandang Persela Lamongan buru kemenangan kedua saat melawan Persiba Balikpapan di Surajaya. Parin Regi melaporkan.
6: Persela Lamongan akan lakoni laga tandang rasa kandang saat melawan Persiba Balikpapan pada lanjutan kompetisi championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, mewaspadai agresivitas tim Beruang Madu, julukan Persiba Balikpapan, meski berstatus sebagai tim tamu. Pelatih Persela Bima Sakti menilai catatan pertemuan sebelumnya tidak bisa menjadi patokan. Persiba musim ini dinilai memiliki karakter permainan agresif dengan perpaduan pemain senior dan pemain muda. Hal tersebut ditunjukkan saat Persiba melawan Rans Nusantara FC. Meski sempat unggul 2-0, Persiba harus takluk dengan Rans dengan skor 3-2.
7: Kita tetap fokus buat pertandingan besok, apalagi kita kemarin setelah pertandingan pembukaan liga, kita menangkan pertandingan bisa menjadi motivasi buat pemain semuanya. Tapi sudah sama-sama kita ingatkan, kita tidak boleh terlena, kita tetap fokus buat pertandingan melawan Persiba. Persiba adalah tim yang bagus, bagi kita juga 6-0 di awal bersama Rans, tapi saya mulai agak kaget. Tapi saya melihat materi mereka juga banyak pemain senior, ada pemain muda, berkolaborasi. Saya pikir ini menjadi tantangan buat Persela besok malam, dan kita bersepakat untuk bisa memberikan yang terbaik.
6: Sementara itu pelatih Persiba Balikpapan Sudirman memastikan timnya datang ke Lamongan dengan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Surajaya.
8: Saya pikir kita harus bisa meraih poin maksimal di sini. Kita harus memanfaatkan situasi kita home. Tapi kebetulan sekali lawannya adalah Persela Lamongan. Yang kita tahu Persela punya supporter yang militan. Ya itu alhamdulillah selama kita latihan ini kita sudah mempersiapkan itu. Ya secara mental pemain juga sudah siap lah. Ya insya Allah hasil yang kita dapatkan ini hasil yang positif.
6: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit, mengingat kedua tim memburu kemenangan. Kick-off jalannya laga berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Surajaya, Lamongan. Farin Regi melaporkan.
0: Mendengar informasi olahraga dari Farin Regi menjadi informasi penutup di Warta Tuban siang hari ini. Selain kami hadirkan untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia menemani hingga nanti menjelang pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Seruling gendang berdendang bersama RRI Tuban siang hari ini menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih barengan sama Niswa di gelaran musik dangdut hari Sabtu 19 September 2026 ya pendengar. Anda bisa bergabung siang hari ini untuk request lagu dangdut kesayangan Anda. Atau spesial di hari Sabtu ini ya, Anda juga bisa karaoke di Seruling Gendang sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lewat telepon di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Tadi sudah dibuka dengan Tasya Rosmalah ya, Lungamu Ninggal Kenangan. Kemudian ada yang baru saja turun, Selfie KDI Perahu Kaca. Di siang hari ini ya, panas sekali cuacanya, cukup terik ya di hari Sabtu. Akhir pekan, tapi cukup terik. Tapi tetap semangat ya untuk melakukan aktivitas di akhir pekan ini, pendengar ya. Satu komposisi lagu akan saya hadirkan kembali sebelum nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk karaoke ataupun request lagu dangdut kesayangannya. Ada dari Kalia featuring SKA dengan Nestapa siang hari ini.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Saruling Gendang berdendang bersama RRI Tuban ya. Sudah dibuka untuk yang ingin request lagu dangdutnya siang hari ini. Sudah disambut juga dengan dering telepon nih ya. Ada siapa ini? Halo, Saruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Halo, selamat siang Ganiswa.
1: Oke, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berjumpa kembali Mbak ya.
1: Iya, betul. Iya.
2: Gimana Mbak Niswa? Tentunya sudah makan siang ini ya.
1: Alhamdulillah, sudah kenyang.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Tentunya.
1: Makin semangat dong
2: makin
1: tentunya.
2: Semangat Mbak Niswa ya.
1: Sudah iya. Nambah energi soalnya ya.
2: Iya. Kedengaran ini dari suaranya, semangatnya.
1: Iya, betul.
2: Tantauan ya. Oh iya Mbak Niswa.
1: Enggak, gimana?
2: Cuaca agak. Di sini masih agak cerah, agak redup Mbak tadi ya. Mungkin di sana apakah masih sama seperti tadi?
1: Cukup
2: cerah.
1: Masih cerah aja sih Mas Bujang ya, masih cukup terik, cuma karena memang sudah menuju sore hari ya, jadi lumayan
2: iya,
1: teriknya Mas. Bukan yang panas gitu loh.
2: Iya, bukan seperti
1: cerah
2: panas
1: aja.
2: Yang di jam-jam 12 Mbak ya.
1: Iya betul.
2: Iya, agak ada semuk-semuknya tapi ya ada agak redup-redupnya. Oh iya Mbak Niswa,
1: minta
2: tolong nanti diputarkan lagu yang kalem-kalem.
1: Apa ini yang lembut-lembut
2: yang
1: kalem-kalem.
2: Mbak Niswa? Apa Mbak Niswa ya yang cocok ini? Itu Mbak Niswa, Wong Deso aja Mbak Niswa.
1: Wong Deso boleh.
2: Iya. Yang dari Putri Kristia ya.
1: Yang dari Putri, oke.
2: Okay. Iya. Sambil salam-salam Mbak ya. Untuk Mbah Mandang, selamat siang. Ada Kang Saroto ya, selamat siang juga. Ada Lekmut, ada Pak Didi, ada Mas Budi, ada Mas Solikin, Kang Tamadiarto, Mama Yu. Ada juga Mas Zulfan, ada Mas Sutrini. Ada Kang Joko Morsodo, sama Mbak Erinya ya, selamat yang juga ada Bijasmuni, Pak Rasman, ada Bu Nini, Ayah Iqbal, dan Kak Wanto, dan ada juga kesemuanya saja Mbak Niswa ya. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Untuk Mbak Niswa selamat siang, selamat bertugas, dan untuk yang mau karaoke selamat berkaraoke ya. Dan untuk semuanya saja tanpa terkecuali, selamat siang dan selamat mendengarkan. Sekian dulu Mbak Niswa, mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama. Sekian dulu Mbak Niswa, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mohon pamit Mbak Niswa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali Mas Bujang ya dari kawasan Galapelem Meraora. Ada Putri Kristia dengan Wong Desa nanti siap dihadirkan siang hari ini, tidak karaoke. Sudah ada yang masuk juga dari WhatsApp-nya RRI Tuban, teleponnya ditutup dulu seperti itu ya pendengar ya. Kita sapa dulu yang dari WhatsApp. Halo, Saruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Pro 1 Tuban bersama Mbak Niswa.
1: Iya, halo Mbak Sutrini.
3: Halo juga Mbak Niswa, ini dari Babat Lamongan hadir, pengen karaoke Mbak Niswa.
1: Siap, gimana kabarnya Mbak Sutrini, katanya kemarin habis sakit ya, sudah sehat?
3: Iya, Alhamdulillah ini agak mendingan, makanya belajar karaoke gelorok-gelorok sebentar.
1: Langsung ya, mendingan langsung
3: iya,
1: gabung karaoke.
3: Iya, yang apa? Pindah-pindah tau, kemarin grogesi, habis gitu udah sembuh, sekarang malah batuk sama pilek gitu loh Mbak Niswa.
1: Itu tandanya virusnya mau dikeluarkan lewat dahaknya sepertinya ya.
3: Benar, tapi Alhamdulillah sekarang udah mendingan, udah bisa aktivitas seperti biasanya Mbak Niswa.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Ini infonya di Mbak Bat ini lagi mengendung peteng ini seharian Mbak Niswa.
1: Waduh, kalau di sini masih terik saja tadi pagi cukup mendung.
3: Iya,
1: sih tadi pagi.
3: Betul. Cuma tadi Mbak Niswa sudah kasih infonya seperti itu ya.
1: Ternyata di Babat mewendung ngaten nggih.
3: Mewendung iya dari pagi Mbak Niswa.
1: Sampai saat
3: rasanya ini kayak seperti mau hujan itu loh Mbak Niswa.
1: Iya, tapi enggak hujan-hujan ya.
3: Iya, tapi enggak hujan-hujan.
1: Siang menjelang sore ya.
3: Iya, benar Mbak Niswa.
1: Mbak,
3: saya lagunya
1: iya. Lagunya apa ini? Halo? Halo Mbak Sutrini. Wah, ini sudah mau masuk lagunya ini Mbak Sutrini. Tiba-tiba.
3: Halo.
1: Halo Mbak Sutrini.
3: Iya, halo.
1: Iya, lagunya apa ini?
3: Re Ayu Re.
1: Re Ayu Re.
3: Iya. Yang koplo ya, jangan yang langgam. Jangan
1: oke,
3: yang itu.
1: Oke, siap.
3: Iya.
1: Re Ayu Re yang koplo.
3: Ya, salamnya ada yang berusan turun, ada Kang Bujang, ada Pak Setiawan, ada Kang Tamatiarto, Pak Aji Subahan, ada juga Mas Zulfan nanti katanya mau duet sama Mbak Niswa.
1: Aduh, aku belum diinfo nanti ya.
3: Oh, seperti itu ya.
1: Iya.
3: Makanya saya cepet-cepetan karena kan nanti apa bareng sama Kiroah di sini Mbak Niswa. Iya, seperti itu.
1: Ada lagi salamnya?
3: Untuk semua aja deh. Ada Mbak Man Temandang ya, lupa.
1: Oke, siap. Lagunya juga sudah siap ini Mbak Sutrini ya.
3: Iya, insya Allah. Oke, nanti enggak keselak.
1: Bismillah gitu ya.
3: Bismillah. Nanti kalau terlambat dikasih tahu sama Mbak Niswa ya.
1: Oke, siap seperti biasanya. Ada Rek Ayo Rek ini ya. Kita ikuti bersama siang hari ini barengan sama Mbak Sutrini yang ada di Babat Lamongan.

0: Terima kasih Mbak Nisba.
1: Oke.
0: Salamnya untuk semuanya ya yang lagi mau berkaraoke, selamat siang menjelang sore. Semoga sehat-sehat selalu. Dan untuk spesialnya buat Mas Julvan seorang dengan ucapan suaramu semangat aktivitasku.
1: Siap.
0: Untuk Mbak Niswanya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Babat Lamongan ya, ada Mbak Sutrini sudah bergabung. Kembali dibuka untuk teleponnya di 0356883456. Yang WhatsApp juga boleh, nanti kalau bareng aku yang pilih nih, mau yang angkat di mana dulu ya. Ada satu komposisi lagu yang ingin dinaikkan juga kalau misalkan nih ya pendengar belum ada yang gabungan lagi gitu ya. Siap menemani Anda siang hari ini bersama lagu-lagu dangdut kesayangan ya, pilihan dari warga masyarakat dimanapun berada, pendengar Pro 1 RRI Tupen. Satu penelpon lagi masuk ya, kita sapa dulu ada siapa ini. Halo, Saraling Gendang.
2: Bertindang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Ini agak grogi nih tiba-tiba mendengar suaranya Mas Ulfan.
2: Enggak sih, gampang-gampang aja kok, enggak angel wes kak.
1: Siap.
2: Gimana kalau jangan tinggalkan aku, bisa enggak?
1: Jangan tinggalkan aku, itu enggak sih lagunya?
2: Iya betul. Benar, ya? Tapi itu kalau itu Mbak Niswa dapatnya sedikit, banyakkan aku lah. Gimana ya? Gimana ya? yang kalau cinta dari seberang lagi bisa?
1: Cinta dari yang kemarin itu ya?
2: Iya.
1: Bisa, yang kemarin kan sudah dua kali.
2: Iya, lama kan nih. Iya. Itu aja digarap lagi ya.
1: Iya, kita garap yang ketiga kalinya lebih menggelegar gitu ya Mas Ulfan ya.
2: Yang barusan turun, iya. Ada Ayang Koya sama Mbak Sutrini ya. Wah, suaranya udah mulai ngejeling lagi ya. Setelah sakit kemarin ya, Masya Allah. Terus ada juga Mas Bujang, Pak Setiawan, Mas Pur di Tulung Agung, Pak Didi, ada juga Sahabat Bahman, Busri, terus ada lagi semuanya saja ya. Tempat, Kang Tama Tiarto juga ya.
1: Iya.
2: Ayo Kang Tama Tiarto nyanyi yuk.
1: Ya, biasanya gabungan ini nanti ya.
2: Iya. Ayo Mbak, udah
1: kemarin
2: siap ya.
1: Kemarin versinya yang mana ini?
2: Adela aja.
1: Ya? Yang Adela ya, coba ini.
2: Oke.
1: Adelanya. Cinta dari seberang yang Adela.
2: Cinta dari seberang pelumpang ya.
1: Enggak ini ya, kita tidak menyeberangi apapun ya kalau pelumpang ke Merak-Urak ya.
2: Enggak menyeberangi apapun. Yeah. Pengawannya gak tau kono soalnya.
1: Kalau mungkin kalau ke Bojonegoro gitu ya, baru menyeberang.
2: Itu melewati Kare ya. Dulu nyeberang dulu.
1: Kalau sekarang udah ada jembatannya gitu ya Mas. Oke, ini lagunya sudah ya, siap. Kita langsung gas saja ya. Cinta dari Seberang ini versi koplonya Adela. Siang ini siap dinyanyikan duet juga bersama Mas Zulfan
2: dan juga Mbak Niswa tentunya.
1: Okay.

0: 거의 약간만이에요.
1: 아저씨.
0: 양디 LLD 주땡 성공하냐? 양디 바보와

0: Terima kasih Mbak Nisma.
1: Sama-sama.
0: Oke, dan salamnya untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Mm-hmm. Spesialnya buat Mbak Sutrin seorang dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Nisma, terima kasih waktunya. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Merak-Urak ya, ada Twiri Kulon Merak-Urak. Mas Zulfan sudah bergabung ya. Cinta dari seberang. Senang banget kalau diajak duet gitu loh ya. Lagunya ini ya sudah yang ketiga kalinya, tapi aku masih sangat-sangat belajar gitu ya untuk ngepaskan nadanya. Ada satu pesan WhatsApp sudah masuk juga ya dari Pak Setiawan, kita dengarkan dulu.
2: Seruling gendang berdendang bersama RRI Pro 1 Tuban. Assalamualaikum. Tolong untuk diputarkan lagunya. Ini Rita Sugiarto yang berjudul Rupiah.

0: Ada Wong Deso ya dari Putri Kristia. Sudah kami hadirkan untuk Mas Bujang spesial ya. Siang hari ini tentunya by Ageng Musik juga. Yang ingin gabungan untuk karaoke masih bisa dengan telepon di 0356-8834756 atau melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Masih ada waktu sampai nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu pesan kembali hadir ya, siang Kanisa, selamat siang. Request yang pernah ku sayang by Imam S. Arifin. Salamnya buat Mas Zulfan, Mbak Sutrini, Mbak Ii dan semuanya, selamat siang. Kak Niswa metugas, tetap semangat dan terima kasih. Sama-sama. Dari Mas Pur ya yang ada di Tulungagung ya, nanti siap dihadirkan lagunya yang pernah ku sayang ya. Sebelum itu kita akan nikmati satu komposisi lagu dari Rita Sugiarto ya, ada Rupiah yang siap dihadirkan siang hari ini spesial untuk Pak Setiawan yang ada di kawasan Betiharjo, Semanding, Tuban.
1: Dendang, mari berdendang. Jangan lupa ya, berdendang bareng RRI Tuban.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Masih di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban. Siang hari ini masih menemani Anda pendengar di deretan musik dangdut ya. Barengan sama Niswa, tadi sudah ada lagu requestan yang dihadirkan. Ada Rupiah ya. Ini dari Nur Halimah. Kemudian juga ada yang baru saja turun, ini Yang Pernah Kusayang by Imam S. Arifin. Spesial untuk Mas Pur yang ada di kawasan Tulungagung ya, yang selalu memantau lewat aplikasi RRI Digital siang hari ini ya. Anda masih bisa gabungan request ataupun karaoke siang hari ini ya pendengar, sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu penelpon masuk, kita sapa ada siapa. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Tuban. Gimana kabar, Mbak Nisa?
1: Kabarnya baik, gimana kabar yang di sana?
2: Alhamdulillah, ya masih seperti yang dulu. Ya, seger ya, Mbak Res.
1: Seperti yang dulu, ngoten nggih. Karaoke, yeah. Mas?
2: Iya, kalau bisa yuk, karaoke.
1: Bisa no, kalau hari Sabtu kan bisa, wajib. Enggak wajib sih ya.
2: Enggak ya?
1: Enggak wajib, boleh request juga. Tapi kalau Mas Solikin ya karaoke toh.
2: Iya, biasanya ngono
1: sih. Mau lagu apa sih yang ini?
2: Tak nyanyi singing rotok piye ngono ya?
1: Piye no?
2: Tuh minta maafmu ya.
1: Ku minta maafmu.
2: Iya. Yeah.
1: Dari Mansur S, nggih.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, siap. Dihadirkan, mau salam dulu atau langsung saja naik?
2: Iya, salam ada Kang Sarwoto, Kang Bujang. Ada Kang Budi juga ya.
1: Nggih.
2: Ada Pak Setiawan, ada Pak Agungnya juga. Ada Pak Didiknya, selamat siang. Ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasman juga, Mama Ana ya, ada Mama Yu juga ya, Mbak Sutrini. Semuanya saja Mbak Niswa ya.
1: Oke, siap. Lagunya sudah siap, langsung kita naikkan bersama. Ini ada Ku Pinta Maafmu dari Mansur S, spesial akan dibawakan oleh Mas Solikin yang ada di kawasan Rembang, Jawa Tengah.

0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Mbak Niswanya sukses selalu, lancar begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Rembang sudah bergabung juga ada Mas Solikin ya. Siang hari ini dengan lagu yang cukup menyayat hati ya, aku pinta maaf karena mendayu-dayu, enak banget suaranya. Terima kasih Mas Solikin sudah bergabung siang hari ini. Yang pengen gabungan masih bisa ya pendengar, lewat telepon di 0356-883-4756 atau WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Kita sapa yang sudah masuk, ada siapa? Halo, Serling Gendang.
2: Serling Gendang bersama RR itu kan.
1: Oke, ada siapa? Di mana ini?
2: Maaf ya Mbak, aku ikut-ikut masuk padahal aku nggak bisa nyanyi. Nggak apa-apa ya Mbak?
1: Nggak apa-apa, tiba-tiba suaranya langsung.
2: Iya, aku takut kok nggak, nanti kan nggak boleh gitu.
1: Tadi suaranya nggak kedengeran Bu, jadi dengan siapa, di mana, kok seperti baru lah. Kalau begini ya saya sudah sudah tahu, ini yang dari sebelah selatan Tuban ini.
2: Iya, dari Bisa Muni, Mbak.
1: Iya, toh ya. Panen apa Bu apa, sekarang Bu?
2: Panen bledok karo iku Mbak apa? Lesos. Angin lesos.
1: Agak serem ya panennya ya sekarang ya.
2: Enggak masuk rumah, enggak masuk rumah bledok-bledok.
1: Ditutup pintunya. Monggo lagunya apa sih yang ini?
2: Siang hari aku enggak request lagu Mbak, aku cuma pengen nyapa aja.
1: Nyapa aja boleh, monggo.
2: Kan ngene, alah ora apa iku jenenge ora nyanyi kok nyuweni kok ndak ngono lagu ini
1: enggak apa? Monggo.
2: Salamnya buat Kang Solikin. Suaranya mantap sekali ya Mbak ya Kang Solikin.
1: Iya betul. Iya ta.
2: Enak Kang Solikin tak dengerin sama minum kopi makan pelas.
1: Aduh cocok mantap siang-siang.
2: Aku bilang gini, enak Kang Solikin dari Rembang, aku bilang gitu. Selamat siang ya Kang Solikin. Kang Tamat Yarto, Kang Sarwoto, Mas Wanto, terus ada lagi yang masuk sini, pokoknya semua tak salami. Ya aja ya Mbak ya. Semoga sehat selalu, sehat sekeluarga.
1: Amin.
2: Dadah-dadah Mbak, aku sudah marah Mbak, sudah bisa cuit-cuit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Jasmine yang ada di kawasan Kerabakan ya. Sudah bergabung juga siang hari ini, tadi suaranya siapa gitu, meraba-raba, menerka-nerka. Setelah terdengar dengan jelas yang kedua kalinya, ternyata ada Bu Jasmoni yang juga sudah menyimak ya, sambil minum kopi dan makan pelas gitu, enaknya siang-siang itu kalau Niswa kopinya enggak dulu, pelasnya ditambah nasi anget kayaknya enak nih. Tiba-tiba kok lapar lagi padahal baru aja makan ya pendengar ya. Masya Allah nikmatnya hari ini. Masih menemani Anda di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban ya. Masih ada waktu 10 menit lagi ya. Niswa akan hadirkan lagu pilihan di siang hari ini ya, karena kalau misalkan ada telepon ini sudah tidak cukup lagi waktunya seperti itu. Makanya tadi sudah menawarkan juga untuk Bu Jasmuni apabila ingin request lagu, tapi tidak request salam-salam saja tidak apa-apa, karena Bu Jasmuni ada dari selatan ini. Nisa juga sudah siapkan lagu yang pas, ini mengandung kata-kata selatan atau kidul ya, lagu yang lumayan mulai sering diputar ya di playlistnya siang hari ini ataupun playlist dangdutnya pribadi gitu ya. Ada yang ingin kah featuring Yesa Octavia dengan Laut Kidul ya, siap menemani sore hari Anda pendengar. Tetap di Seruling Gendang Pro 1 RRI Tuban.

0: Laut Kidul dari Yenin Ka featuring Yesa Octavia. Ya, jadi lagu spesial yang dihadirkan ya, spesial untuk Puja Sumuni yang ada di kawasan Grabakan ya siang hari ini. Dan lagu penutupnya ada Kari Cerita, pendengar siap juga jadi penutup ya di siaran hari ini, seruling gedang hari ini. Setelah ini masih menemani Anda di Tuban sore ini sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.

FM 87.1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Tuban sore ini menemani Anda mendengar sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia, kita akan update ya informasi di sore hari ini, hari Sabtu 19 September 2026. Kami hadirkan beberapa komposisi lagu pop Indonesia di Tuban sore ini. Sudah dibuka dengan Seventeen ya, Jalan Terbaik, dan baru saja turun ada Run dengan Begitu Saja. Kami hadirkan updatean informasi sore hari ini ya, pendengar dari wilayah Tuban. DLHP Tuban bagikan 100 bibit pohon untuk ciptakan lingkungan lebih hijau, pendengar. Jadi Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan DLHP Tuban menggelar aksi bagi-bagi bibit pohon gratis kepada masyarakat Jumat kemarin. Ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kesadaran peduli lingkungan serta menambah ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Tuban. Dalam kegiatan tersebut, DLHP Kabupaten Tuban juga menyiapkan total 100 bibit pohon buah-buahan siap tanam. Jenis bibit yang dibagikan meliputi tanaman produktif seperti mangga, kelengkeng, jambu, dan alpukat yang diharapkan tidak hanya mempercantik lingkungan, tapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga di kemudian hari. Adi Setiawan, Kabid Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLHP Tuban, mengatakan bahwa kegiatan pembagian bibit gratis ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menggalakkan budaya dalam menanam pohon sejak dini di tengah masyarakat. Jadi aksi pembagian bibit gratis ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh warga sekitar, banyak yang telah mendaftarkan diri untuk bisa mendapatkan bibit sejak informasi disebarkan ke sosial media. Jadi lewat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, DLHP Kabupaten Tuban berharap kualitas lingkungan hidup bumi Ronggolawe semakin terjaga, sekaligus mewujudkan kawasan perkotaan maupun pedesaan yang lebih sejuk, sehat, dan produktif.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Info Prima bersama program 3 RRI. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Sabtu 19 September 2026. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan membuat proses pengurusan perizinan lebih sederhana dan tidak berjalan secara terpisah antar organisasi perangkat daerah.
3: Untuk mengingatkan kerja kita, ya, biarkan nanti percepatan pembangunan ini betul-betul tepat, sasaran tepat, pasti ya, kita sama kembali. Karena pentingnya adalah tempat perizinan, saya ingin investasi Sidoarjo. Ya. Ini terus meningkat dengan pelayanan yang mudah dan cepat.
2: Dinas P2 JKTR juga menyiapkan pendampingan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi proses administrasi, sekaligus mempermudah pengurusan perizinan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Pemkab Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 mendatang. Hal ini karena pendapatan asli daerah atau PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total kebutuhan belanja yang diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, hal itu sesuai rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Bondowoso. Politisi PKB itu mengatakan bahwa PAD Bondowoso berada di kisaran Rp300 miliar, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp1,9 triliun. Namun PAD tersebut juga mencakup pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, khususnya rumah sakit.
5: Kan masih belum penetapan APBN, jadi boleh menggunakan asumsi APBD tahun 2026. Jadi asumsi APBD 2027, angka sementara itu boleh menggunakan APBD 2026. Makanya angkanya kemudian 1,8 itu dan belanjanya 1,9.
4: Menurutnya PAD murni yang berasal dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya berada di kisaran Rp154 hingga Rp156 miliar. Rupiah. Untuk itu, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Ahmad Dafir menegaskan bahwa Pemkab Bondowoso setiap tahun mengupayakan pengajuan transfer ke daerah atau TKD sesuai kebutuhan pembangunan. Pengajuan itu dilakukan secara maksimal karena kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan PAD saja. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dimaksimalkan. Kemensos kembali turun ke lapangan untuk memenuhi sisa kuota siswa di semua jenjang tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Ima Fadila berikut melaporkan.
6: Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang masih berupaya memenuhi sisa kuota murid yang tersedia, yaitu sebanyak 88 orang. Kepala SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
7: Walaupun tidak di periode pendaftaran siswa baru, SR tetap menerima dan multi-exit jika siswa memiliki kesempatan-kesempatan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang lebih menjanjikan bisa keluar, tidak harus melalui prosedur wisuda dan lain sebagainya.
6: Saat ini tim dari program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang kembali turun ke lapangan untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Target awal siswa di SRT 1 Sampang adalah masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena jumlah siswa SD saat ini masih sedikit, maka kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Saat ini kuota SD menjadi satu rombongan belajar, rombel, berisi 30 anak, sedangkan kuota SMP disesuaikan menjadi 150 anak. Adapun sisa kuota yang masih perlu dipenuhi saat ini mencakup 9 siswa SD, 66 siswa SMP, dan 13 siswa SMA. Imam Fadila melaporkan.
0: Meski karhutla lereng lawu di wilayah Magetan sudah terkendali, namun posko kebakaran tetap disiagakan untuk memantau dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Alfata.
8: Posko penanganan kebakaran hutan di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan tetap disiagakan meskipun titik api di wilayah Magetan telah berhasil dipadamkan. Posko dipertahankan untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan lereng lawu dan mengantisipasi munculnya kembali titik api. Bupati Magetan Anik Sumantri mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Magetan saat ini relatif terkendali. Namun pemantauan tetap diperlukan karena kawasan Gunung Lawu yang terbakar berada dalam satu bentang kawasan dengan wilayah Kabupaten Ngawi, di mana saat ini masih ditemukan sejumlah titik api. Menurut Nani, posko dan personil tetap disiagakan untuk memastikan kondisi kawasan setelah api padam. Pemantauan juga dilakukan terhadap pergerakan api di lereng lawu yang mengarah ke wilayah utara. Pemkab Magetan juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran kembali menjalar ke wilayah Magetan. Posko menjadi titik koordinasi pemantauan dan penanganan apabila ditemukan perkembangan baru di lapangan. Nani mengatakan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dukungan penanganan kebakaran melalui waterbombing. Karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan itu diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
9: Perlu kita waspadai isinya yang di Jabo yang berbatasan dengan wilayah Ngawi. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah kita ini apinya sudah padam. Sekarang itu apinya berada di wilayah Ngawi. Tapi kita tetap harus waspada. Oleh sebab itu posko khususnya di Jabo ini tetap.
8: Posko Ngiliran akan tetap disiagakan sambil mengikuti perkembangan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Lawu. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api baru yang berpotensi kembali meluas ke wilayah Magetan. Sementara itu, seluruh jalur pendakian Gunung Lawu saat ini masih ditutup. Perhutani juga telah menurunkan para pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan atas sebagai bagian dari langkah pengamanan selama kondisi kawasan belum sepenuhnya aman. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Perum Bulog Cabang Malang menggelontorkan 10 ton beras premium ke pasar Bunul Rejo, Kota Malang, untuk merespon kelangkaan pasokan dan lonjakan harga beras premium. Laporan selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
10: Perum Bulog Cabang Malang mulai menggelontorkan beras premium ke pasar tradisional. Sebanyak 10 ton beras premium didropping ke pasar Bunul Rejo, Kota Malang. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman, mengatakan dropping ini akan dilakukan secara bertahap. Total penyaluran beras premium ditargetkan mencapai sekitar 500 ton hingga Desember 2026. Beras premium tersebut merupakan produksi Bulog dari SPP Magetan.
11: Ini kita dropping sekitar 10 ton. Nantinya akan ada dropping-dropping berikutnya. Kemungkinan hingga sampai di atas 500 ton. Dan tidak cuma di pasar Bunul ini, tapi di retail modern juga nanti kita akan drop. Ya, ini premium produksinya Bulog sendiri. Ini dari SPP Magetan. Pedagang terima di sini 14.800 per kilonya. Nanti akan dijual sesuai HET 14.900. Kemasan 10 kilo. Saat ini kita lagi pesan kemasan 5 kiloan, nantinya akan dropping 5 kiloan.
10: Penyaluran beras premium akan diperluas ke retail modern dan wilayah kerja Bulog Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu, serta Kabupaten Kota Pasuruan. Sementara itu, harga beras premium di pasar Bunul Rejo, berdasarkan pemantauan terakhir Bulog, mencapai sekitar Rp16.600 per kilogram. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang Februari 2026. William Nathan berikut melaporkan.
12: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang 2026. Penurunan itu terjadi saat jumlah balita yang mengikuti penimbangan justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Petugas Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Rita Handayani, mengatakan pada bulan timbang 2025 tercatat sekitar 9.000 kasus stunting dari sekitar 134.000 balita yang ditimbang. Pada 2026 jumlah balita yang ditimbang meningkat menjadi sekitar 147.000 anak, sementara jumlah balita yang tercatat mengalami stunting turun menjadi 8.023 kasus.
13: 2026 ini yang sudah publish di bulan Februari kemarin, hasil bulan timbang ada 147 sekian bayi yang ditimbang. Kemudian kasus yang ditemukan stunting ada 8.023. Ada kelas statin yang juga ada pendampingan oleh tim ahli, SPOG juga, itu bagi jatim yang anemi, jatim yang kek, jatim yang ada resiko-resiko, itu ada pendampingan dan diberikan kesempatan konsultasi dengan dokter spesialis.
12: Selain pemantauan pertumbuhan balita, Dinkes Kabupaten Malang menjalankan pendampingan tenaga dokter spesialis di tingkat puskesmas. Pendampingan tersebut mencakup program gizi balita, kesehatan ibu dan anak, serta calon pengantin. Pendampingan tersebut dilakukan secara bertahap. Program gizi KIA dimulai pada 2023, kemudian pendampingan dokter spesialis anak untuk penanganan stunting dikembangkan pada 2025. Dan pada 2026, intervensi diperluas melalui kelas calon pengantin atau catin. William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
0: Saat kunjungan di UNER, pengamat politik Rocky Gerung mengajak mahasiswa untuk berpikir mandiri dan tidak terjebak menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Oni Arianto berikut melaporkan.
14: Pengamat politik Rocky Gerung mendorong mahasiswa untuk membangun kekuatan berpikir secara mandiri. Menurutnya mahasiswa tidak seharusnya menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Rocky Gerung mengatakan kampus memiliki peran penting dalam menyuarakan opini publik secara jujur. Menurutnya kampus menjadi ruang yang relatif bebas untuk menyampaikan pikiran publik tanpa kepentingan diplomasi politik. Ia menilai kampus tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium akademis, kampus juga memiliki peran dalam membentuk dan menentukan opini publik melalui gagasan yang berbasis argumentasi. Rocky Gerung, Sabtu siang juga menegaskan opini publik yang dibangun di lingkungan kampus harus berlandaskan argumen.
15: Merasa nyaman kalau ada di kampus, karena hanya kampus yang mampu mengucapkan secara jujur pikiran publik tanpa diedit. Bahkan jurnalis tidak mungkin ya, bisa diedit. Politisi tidak mungkin tidak perlu kejujuran dan perlu diplomasi. Birokrat harus makin dari publik supaya tidak dibuli. Jadi kampus itu tak dia laboratorium akademis sekaligus dia opini publik. Hanya kampus yang saya percaya punya opini publik. Tetapi yang disebut publik dia masih berbasis pada argumen, bukan sentimen.
14: Rocky Gerung juga menilai demonstrasi merupakan hak mahasiswa, namun menurutnya aksi mahasiswa akan lebih bermakna apabila disertai pertarungan gagasan dan argumentasi. Ia meminta mahasiswa menyampaikan argumentasi secara terbuka agar dapat diuji dan diperdebatkan. Menurutnya kritik tidak cukup hanya berupa satire atau sindiran tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kami hadirkan update pertandingan Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa FC pekan ketiga Super League 2026-2027 dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
16: Ya, baik pendengar, saat ini sudah jelang akhir babak pertama pertandingan Liga 1 antara pekan ketiga antara Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa, di mana pada laga ini pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke-45 saat ini skor masih bertahan imbang 0-0. Namun demikian pertandingan masih berlanjut, masih ada tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Dan dapat kami gambarkan bahwa dalam pertandingan ini Persebaya yang tampil di hadapan ribuan penontonnya memang mendominasi permainan, namun skuad baju hijau cukup kesulitan untuk melakukan serangan. Beberapa kali upaya percobaan serangan yang dilakukan selalu dapat dengan mudah dipatahkan oleh pemain Garuda Yaksa. Sebaliknya, tim tamu justru bermain cukup efektif. Nah, dengan beberapa kali momentum membangun serangan, tercatat ada 3 peluang yang justru berhasil dibuat oleh skuad tim tamu. Setidaknya terakhir tendangan Andik Firmansyah yang nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34 tadi. Beruntung tendangan keras Andi masih mampu ditepis oleh kiper Persebaya Reza Arya. Dan saat ini pertandingan masih berjalan cukup ketat dan beberapa saat lagi pertandingan akan segera usai. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Berikut laporan Tagoan Novantrian selengkapnya.
17: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGM RP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGM RP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
18: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
19: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
17: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial.
20: Babak kedua kita akan rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
17: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari

0: Menit panjang dibunyikan, Marcos Reyna mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
1: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
2: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
0: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
3: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami saya rasa menguasai pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami untuk kedepannya. Dalam perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan yang panjang lebih baik dan lebih kompak lagi.
0: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan.
4: Persela Lamongan malam ini ingin membidik kemenangan kedua di grup B Pegadaian Championship 2026-2027 saat menghadapi Persiba Balikpapan berstatus sebagai tim tamu. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
5: Persela Lamongan akan lakoni laga tandang rasa kandang saat melawan Persiba Balikpapan pada lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, mewaspadai agresivitas tim Beruang Madu, julukan Persiba Balikpapan, meski berstatus sebagai tim tamu. Pelatih Persela Bima Sakti menilai catatan pertemuan sebelumnya tidak bisa menjadi patokan. Persela musim ini dinilai memiliki karakter permainan agresif dengan perpaduan pemain senior dan pemain muda. Hal tersebut ditunjukkan saat Persela melawan Rans Nusantara FC. Meski sempat unggul 2-0, Persela harus takluk dengan Rans dengan skor 3-2.
6: Kita tetap fokus, apalagi kita kemarin setelah pertandingan pembukaan Liga, kasih buat pemain semuanya, tapi juga sama-sama kita ingatkan, kita tidak boleh terlena, kita tetap fokus dan menolong Persiba. Persiba adalah tim yang bagus, mereka kemarin sempat membuat kejutan juga, 6-2-0 di awal bersama Rans, tapi setelah mereka kena kambing. Tapi saya melihat materi mereka juga banyak pemain yang senior, ada pemain muda, berkolaborasi, saya pikir ini menjadi tantangan buat Persela besok malam.
5: Sementara itu, pelatih Persiba Balikpapan, Sudirman, memastikan timnya datang ke Lamongan dengan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Surajaya.
7: Saya pikir kita harus bisa meraih poin maksimal di sini. Kita harus memanfaatkan situasi kita home. Tapi kebetulan sekali lawannya adalah Persela Lamongan. Yang kita tahu Persela punya supporter yang militan. Ya itu alhamdulillah selama kita latihan ini kita sudah mempersiapkan itu ya secara mental pemain juga sudah siap lah ya insya Allah hasil yang kita dapatkan ini hasil yang positif.
5: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim memburu kemenangan. Kick off jalannya laga berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Stasiun Produksi Kediri, melestarikan warisan budaya leluhur dengan tradisi jamasan Arca Totok Krot di Kediri. Berikut selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Pendengar, tradisi jamasan Arca Totok Krot kembali digelar di Taman Totok Krot, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang sukses menuai antusias luar biasa dari masyarakat. Pada ritual yang digelar Juli 2026 ini, event yang kini laksananya memasuki tahun kedua sekali digelar bertepatan dengan bulan Suro atau bulan Muharram. Ritual ini tidak sekedar menjadi kegiatan membersihkan cakar budaya, tetapi juga upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam legenda Totok Krot. Di tempat ini pula, puluhan juru pelihara bersama dengan masyarakat membaur mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan doa bersama dan selamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan.

0: Arca secara gotong royong. Kepala Bidang Sejarah dan Keberkalaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Priyatno Triwarso mengatakan, agenda ini merupakan bagian dari Merti Cagar Budaya, yaitu tradisi merawat peninggalan sejarah dan sekaligus ungkapan syukur menyambut Tahun Baru Jawa di Bulan Suro.
1: Bulan Suro kita melakukan penjamasan, membersihkan, menyikat dan sebagainya. Nah, nanti semuanya bisa terlibat, bahkan yang nonton pun diperbolehkan ikut bahu-membahu membersihkan cagar budaya ini. Nah, momentumnya adalah Bulan Suro sekaligus sebagai wujud rasa syukur terhadap datangnya bulan tahun baru, tahun Jawa 1960B, sekaligus memohonkan keselamatan.
0: Dalam kisah rakyat, Otakla diceritakan sebagai seorang putri dari wilayah selatan yang sangat terpikat dengan pesona Raja Sri Aji Joyoboyo di Kediri. Namun, karena terus memaksa dan ingin dipersunting, serta dianggap mengabaikan nasihat, maka sang putri dikutuk hingga berubah menjadi batu. Tempat ini seorang mahasiswi dan peneliti dari Kobe University, Jepang, Saki Maeta mengaku ia sangat takjub dengan rangkaian agenda budaya jamasan arca Totok Krot.
2: Saya merasa sangat fascinan dan tenang setelah melakukan jamasan ini. Dan saya juga merasa bagaimana masyarakat Kediri menghargai dan menjaga peninggalan arca seperti ini.
0: Kedepan, pemerintah Kabupaten Kediri berharap ritual jamasan arca Totok Krot dapat digelar menjadi agenda tahunan. Dalam kian, maka kegiatan ini bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan baik dari kunjungan lokal maupun mancanegara.
3: Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Fresh Tioktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, program Kentongan hadir kembali menyapa Anda. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana kabar-kabar yang sudah kami siapkan di kesempatan kali ini. Kita akan awali dari reporter Ana Kusuma berkaitan dengan sebanyak 20 ribu liter air bersih disalurkan kepada warga Dusun Gurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk yang mengalami krisis air akibat kemarau panjang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
2: Krisis air bersih melanda Dusun Gurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk akibat kemarau panjang yang membuat sejumlah sumur warga mengering. Kondisi ini membuat sekitar 20 kepala keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Dalam hal ini, komunitas Nganjuk Peduli Sesama kemudian menyalurkan bantuan air bersih dengan total 20 ribu liter air menggunakan 4 armada truk tangki untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak warga yang terdampak kekeringan. Ketua Komunitas Nganjuk Peduli Sesama, Supadi, menjelaskan penyaluran air bersih dilakukan secara bertahap. Sebelum bantuan disalurkan, warga masih mengandalkan satu-satunya sumur bor milik warga lain dengan sistem iuran. Namun, debit air yang terus menurun dalam 2 bulan terakhir akhirnya tidak lagi mampu untuk mencukupi kebutuhan warga.
3: Hari ini lagi berdiri, kita diberikan air bersih di wilayah Desa Kemar, Kecamatan Lulu, sekitar ada 20 liter air. Kedepannya kita akan bersinergi dengan BPBD juga, dan alhamdulillah hari ini ada sekitar 25 kakak.
2: Sementara itu, salah satu warga setempat, Karim, menyampaikan bantuan air bersih sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah kemarau panjang. Warga berharap penyaluran air bersih ini dapat terus dilakukan selama musim kemarau, mengingat sumber air yang selama ini diandalkan semakin terbatas.
4: Jadi kekeringan air itu selama 2 bulan, sudah 2 bulan. Ya, dari PAM karena banyak pengeboran dari luar rumah itu terjadi di desa-desa itu banyak kekeringan.
2: Penyaluran bantuan ini juga diharapkan dapat mendorong kepedulian berbagai pihak untuk turut membantu masyarakat yang terdampak kekeringan. Pemenuhan kebutuhan air bersih secara berkelanjutan dinilai penting agar warga di wilayah yang rentan kekeringan tidak kembali mengalami kesulitan air pada musim kemarau berikutnya. Ana Kusuma melaporkan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menurutmu moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.
3: Panen padi sekarang kelihatan lebih cepat ya?
4: Iya, karena petani mulai pakai alat modern dan bibit unggul.
3: Jadi hasilnya bisa lebih banyak gitu ya?
4: Tentu dong, kalau produksi meningkat, stok pangan juga aman kan?
3: Berarti ini bagian dari dukung swasembada pangan bukan?
4: Betul sekali, bukan cuma petani, kita juga bisa dukung dengan membeli hasil pangan lokal.
3: Oh, jadi memilih beras, sayur, dan buah lokal itu juga penting ya?
4: Yap, sangat penting. Dengan begitu petani semangat, ekonomi bergerak, dan pangan kita juga tetap terjaga loh.
3: Wah, ternyata peran kita juga besar ternyata ya.
4: Iya, swasembada pangan butuh dukungan semua pihak.
5: Cintai pangan lokal, kuatkan swasembada nasional.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program Kentongan di edisi hari ini. Kami akan hadirkan kabar lain untuk Anda bersama dengan reporter Cantianov bahwa program Bank Sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri sukses mengubah timbunan sampah liar menjadi peluang ekonomi bernilai bagi warga. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
1: Kehadiran bank sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri sukses memberikan solusi ganda bagi masyarakat. Selain berhasil mengatasi masalah pencemaran lingkungan akibat tumpukan sampah liar, program yang digagas sejak Mei 2026 ini juga terbukti mampu mendongkrak perekonomian warga, khususnya para ibu rumah tangga. Retiani atau Ani, selaku ketua bank sampah Desa Ngampel, mengungkapkan bahwa dulunya warga seringkali kesulitan mencari solusi atas tumpukan sampah liar yang mencemari permukiman. Namun kini kesadaran masyarakat perlahan mulai terbentuk berkat adanya wadah pengelolaan sampah yang terpadu. Ia menambahkan bahwa kehadiran bank sampah ini tidak hanya berdampak pada kebersihan fisik lingkungan saja, melainkan ikut merevolusi mindset atau pola pikir masyarakat agar melihat sampah sebagai barang bernilai ekonomis alih-alih dibuang begitu saja.
2: Sekarang itu irigasi di depan rumah aja itu contohnya, nge. Itu sudah bisa lancar, bersih. Ngoten terus, ngoten-ngoten kelihatan sampah-sampah itu yang biasanya itu berterbangan, plastik, kerdus, sekarang sudah bersih, kelihatan. Pokoknya gimana ya, sudah kelihatannya itu ada 50% lah dari awal sebelum kita mendirikan bank sampah mendapatkan tambahan juga.
1: Dalam praktiknya, mengelola bank sampah tentu memiliki tantangan tersendiri. Tim pengelola yang beranggotakan 5 orang ini harus rajin menerapkan sistem jemput bola serta aktif mensosialisasikan pentingnya mengelola sampah melalui arisan, pertemuan PKK, hingga grup WhatsApp agar warga semakin termotivasi. Berkat kerja keras dan konsisten warganya, bank sampah Desa Ngampel tidak hanya sukses mengubah wajah lingkungan menjadi lebih hijau dan bersih, tetapi juga bertransformasi menjadi model percontohan inspiratif yang layak direplikasi oleh desa-desa lain di Kabupaten Kediri dalam mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus kelestarian alam yang berkelanjutan. Cantiano melaporkan.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Baru saja Anda simak bersama beberapa informasi dari program Kentongan yang disampaikan oleh reporter RRI daerah Jawa Timur. Tadi ada reporter Anu Kusuma berkaitan dengan sebanyak 20 ribu liter air bersih disalurkan kepada warga Dusun Gurit, Desa Lengkong Lor, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk yang mengalami krisis air akibat kemarau panjang. Dan reporter Chantianov soal program bank sampah di Desa Ngampel, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri yang sukses mengubah timbunan sampah liar menjadi peluang ekonomi bernilai bagi warga. Informasi tersebut pendengar sekaligus menutup jumpa kita di hari ini dalam program Kentongan di edisi 19 September 2026. Nanti kita akan hadirkan bagaimana Surabaya sore ini sesi selanjutnya. Kami akan hadirkan satu persatu informasi-informasi untuk Anda di sore hari ini atau di petang hari ini. Tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam kehidupan ini ingin agar keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh dengan ketenangan, atau yang sering disebut dengan keluarga sakinah. Sakinah dalam keluarga disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan untukmu dari jenismu sesama manusia pasangan hidup, istri atau suami, agar kamu tinggal bersamanya dengan tenang. Litaskunu ilaiha. Inilah yang kemudian diambil menjadi kata sakinah. Dan Allah menjadikan mawaddah warahmah, cinta kasih dan kasih sayang. Maka sakinah itu, ketenangan dalam keluarga itu harus kita upayakan, harus kita ikhtiarkan. Apa ikhtiar yang bisa kita lakukan? Di antaranya yang pertama adalah penopang dari sakinah itu, masing-masing anggota keluarga harus hadir menjadi penentram bagi anggota keluarga yang lainnya. Ibaratnya, suami ada masalah di luar, maka pulang dia ke rumah, istri siap menentramkannya. Ini sebagaimana pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat pulang dari Gua Hira, beliau gemetar ketakutan karena didatangi makhluk yang merangkulnya, menyuruhnya membaca Iqra, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nabi ada rasa khawatir, ketakutan. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, kata Nabi. Maka Ibunda Khadijah menyelimutinya. Ibunda Khadijah menenangkannya. Engkau orang baik, wahai suamiku, tak mungkin ada yang buruk terjadi kepadamu. Ini ketenangan yang diberikan. Istri ada masalah di luar, pulang, suami menentramkannya, menenangkannya. Anak-anak ada masalah di luar, pulang, tentram, karena orang tua menentramkannya, mengikhtiarkan sakinah. Orang tua ada masalah di luar, pulang, anak bisa menentramkan, menjadi penyejuk pandangan bagi orang tua. Maka sakinah itu harus diikhtiarkan, harus diupayakan dengan cara masing-masing anggota keluarga berusaha menjadi sumber sakinah, menjadi sumber ketenangan bagi keluarga yang lain. Maka konsepnya dalam Islam itu seharusnya ada masalah di luar, pulang ke rumah, ada ketenangan. Jangan sampai kita terbalik. Apa itu? Justru ada yang mengatakan kalau di rumah malah paling tidak tenang, paling sumber masalah. Istri mengatakan, saya kalau di rumah paling tidak tenang karena mendapat marah, mendapat omelan. Ini terbalik. Baru ketika dia keluar belanja ke mall, dia dapatkan ketenangan. Ini salah konsepnya. Suami pun begitu. Ketika dia di rumah, dia mengatakan, saya paling tidak tenang kalau di rumah karena dituntut, diadili seolah-olah oleh istrinya. Baru kalau dia keluar, dia mendapatkan ketenangan. Seolah-olah di rumah sumber masalah. Kalau mau tenang, dia dapatkan sakinah di luar. Tidak demikian dalam Islam. Anak-anak pun juga jangan sampai begitu. Kalau pulang, seolah-olah mencekam karena orang tuanya akan memarahinya, justru dia dapatkan ketenangan di luar. Na'udzubillah, jangan. Tetapi Islam mengajarkan kepada kita, apapun masalah di luar, pulang ke rumah harus ada ketenangan, harus ada sakinah. Maka bagi istri, apapun masalahmu di luar, wahai suamiku, engkau pulang akan dapat ketenangan dariku. Apapun masalahmu di luar, wahai istriku, apapun masalahmu, engkau pulang akan dapat ketenangan dariku. Apapun masalahmu di luar, anak-anakku, engkau pulang akan dapat ketenangan dari orang tuamu. Inilah ikhtiar sakinah dalam keluarga kita. Kita tenang, kita memberikan ketenangan. Kalaupun ada yang perlu dinasehati, diluruskan, diluruskan dengan yang baik, dengan cara yang menyenangkan, sehingga keluarga menjadi keluarga yang sakinah,
yang diridhai oleh Allah yang penuh dengan ketenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

pendengar RRI Tuban, tahukah Anda, membayar pajak kendaraan bermotor atau PKB tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi kita dalam mendukung pembangunan Jawa Timur. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita turut mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat. Jangan tunggu sampai jatuh tempo. Segera cek dan bayar PKB kendaraan Anda sesuai waktunya. Mari menjadi masyarakat yang taat pajak dan ikut berkontribusi untuk Jawa Timur yang semakin maju. Ayo bayar PKB tepat waktu. Pajak kita, kontribusi kita untuk pembangunan Jawa Timur.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
3: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
1: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
2: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: Sekretari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapolete, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh, sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam atau besok paginya langsung melaksanakan waterbombing daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FH-HGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kedua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terprediksi tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan gram Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
14: Bulog.

Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Sefanya, pasal 2, ayat 13 sampai 15, yang bunyinya sebagai berikut. Ia akan mengacungkan tangannya terhadap utara, memusnahkan Asyur, dan membuat Niniwe sunyi sepi, kering seperti padang gurun. Di tengah-tengahnya akan berbaring kawanan binatang, segala macam binatang hutan, baik burung undan maupun burung bangau, akan bermalam di ujung-ujung tiang. Burung hantu akan berbunyi di tingkap, dan burung gagak di ambang pintu. Papan kayu arasnya telah terbongkar. Itulah kota yang bersukaria, penduduknya begitu tentram. Ia berkata dalam hatinya, hanya aku yang ada, tidak ada yang lain. Betapa dia sudah menjadi tempat yang tandus, tempat berbaring binatang-binatang liar. Seperti orang yang melewatinya, akan bersuit mengejek dan mengibas-ngibaskan tangan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema khotbah kita saat ini adalah penghakiman Tuhan atas kesombongan. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan berita yang ada di media sosial, belakangan ini ada satu pola yang terus berulang dan selalu menyita perhatian publik. Kita kerap melihat kemunculan figur-figur baru yang mendadak viral karena memamerkan kekayaan atau flexing, memamerkan kekuasaan, atau merasa posisi hukum dan finansial mereka berada di atas segalanya. Mereka bertindak seolah-olah kejayaan itu abadi, dan tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Namun, kita juga menyaksikan betapa cepatnya panggung kejayaan itu runtuh. Hanya butuh satu momen, satu penyelidikan, atau satu kesalahan fatal hingga sosok yang tadinya dipuja dan ditakuti seketika kehilangan segalanya, bahkan menjadi bahan cemoohan publik. Fenomena runtuhnya para figur sombong di tanah air ini memperlihatkan satu realitas universal, bahwa kesombongan yang dibangun di atas kekuasaan manusia sangatlah rapuh. Apa yang terjadi di panggung modern hari ini sebenarnya merupakan gema dari peristiwa sejarah ribuan tahun lalu yang dicatat dalam kitab Sefanya. Melalui Nabi Sefanya, Allah menyampaikan nubuat penghakiman terhadap salah satu imperium terbesar dan terkejam dalam sejarah dunia kuno, yaitu Asyur, dengan ibu kotanya yang sangat megah, kota Niniwe. Niniwe pada abad ke-7 sebelum Masehi adalah pusat peradaban, militer, dan benteng pertahanan yang canggih. Namun, dalam ayat 13 dicatat bahwa Allah mengacungkan tangannya untuk membinasakan Asyur dan membuat Niniwe menjadi tandus seperti padang gurun. Dalam ayat 14, gambaran puitis memperlihatkan istana dan kuil-kuil megah yang dahulu dipenuhi bangsawan serta prajurit perkasa, kini berubah menjadi tempat tinggal kawanan binatang liar, burung hantu, dan burung gagak. Arsitektur tiang-tiang yang indah kini hanya menjadi tempat tinggal burung malam. Ini adalah bentuk ironi ilahi, bahwa apa yang dibangun manusia dengan kehebatan militer dan ekonomi tanpa melibatkan Allah, pada akhirnya akan menjadi puing-puing hampa. Pertanyaannya adalah mengapa Niniwe dihancurkan? Ayat 15 menyingkapkan akar masalahnya. Itulah kota yang bersukaria, yang berkata dalam hatinya, hanya aku yang ada, tidak ada yang lain. Frasa aku dan tidak ada yang lain adalah klaim eksklusif yang seharusnya hanya dimiliki Allah, Sang Pencipta.
Niniwe telah melakukan bentuk kesombongan tertinggi, yaitu merasa dirinya begitu aman, kuat, dan tidak tertandingi hingga menempatkan diri setara dengan Allah. Akibatnya, kota yang dahulu ditakuti itu berakhir menjadi cemoohan. Setiap orang yang melintas bersuit mengejek dan mengibas-ngibaskan tangan melihat kejatuhannya yang tragis. Para pendengar yang setia dalam Tuhan, pesan dari Zefanya pasal 2 ayat 13-15 ini sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini. Yang pertama adalah waspadai dosa flexing rohani dan materi. Kesombongan seringkali masuk secara halus ketika kita meraih keberhasilan karir, kecukupan finansial, atau posisi sosial. Ada kecenderungan dalam hati untuk berbisik, ini semua karena hasil kerja keras dan kepintaranku. Sikap ini sama seperti sikap Niniwe. Namun ingatlah bahwa segala hal yang kita miliki, baik itu jabatan, harta, hingga talenta, semuanya adalah titipan yang bisa diambil Tuhan kapan saja. Poin yang kedua adalah kuasa dan posisi manusia itu sementara. Kejayaan duniawi tidak pernah bisa menjadi landasan keselamatan yang sejati. Ketika seseorang mengandalkan koneksi, jabatan, atau kekayaannya untuk menindas orang lain, atau merasa lebih kebal dari hukum, orang tersebut sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Dan poin yang ketiga adalah mengembangkan hati yang rendah hati. Allah menentang orang yang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kerendahan hati bukanlah menganggap diri tidak berharga, melainkan menyadari bahwa seluruh hidup kita sepenuhnya bergantung pada kemurahan dan kedaulatan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar setia RRI yang dikasihi Tuhan, kejayaan yang dibangun di atas tahta kesombongan hanyalah bangunan pasir yang menunggu waktu untuk disapu oleh gelombang kehendak Tuhan. Jangan pernah biarkan keberhasilan membuat kita lupa siapa pemilik kehidupan yang sesungguhnya. Ingatlah, setiap kali hati kita mulai berbisik, "Aku adalah segalanya," pada saat itulah kita sedang mengundang runtuhnya tembok-tembok pertahanan hidup kita. Sebab di hadapan Allah yang Maha Kuasa, tidak ada tahta manusia yang terlalu tinggi untuk diruntuhkan, dan tidak ada kerendahan hati yang terlalu kecil untuk diberkati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita tutup siaran hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu dari kitab Zefanya yang baru saja kami renungkan bersama. Ampunilah jika kami selama ini, tanpa kami sadari, ada benih-benih kesombongan di dalam hati kami, baik dalam hal harta, jabatan, kemampuan, maupun kesucian diri. Ajarkanlah kami untuk selalu sadar bahwa segala hal baik yang kami miliki adalah titipan dan kemurahan dari-Mu semata. Jauhkanlah kami dari sikap mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karuniakanlah kami hati yang senantiasa rendah hati di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Biarlah hidup kami tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri, melainkan hanya untuk memuliakan nama-Mu.
kami mendoakan seluruh Bapak, Ibu, dan sahabat pendengar mimbar agama Kristen RRI dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya damai sejahtera, kesehatan, pemeliharaan, dan berkat dari Tuhan menyertai setiap keluarga, pekerjaan, serta pergumulan hidup mereka. Seluruh doa dan harapan ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pendengar RRI yang setia, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Pendengar, baru saja Anda simak bersama Mimbar Agama Kristen dengan penghakiman Tuhan atas kesombongan bersama dengan Pendeta Ubin Maulana. Pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana mini drama, tapi sebelum kami hadirkan mini drama persembahan Radio Republik Indonesia, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Agustin Irdiani untuk bisa menghadirkan informasi bahwa The Red FC gagal mempertahankan keunggulan 3 gol dan harus puas bermain imbang 3-3 melawan Rans Nusantara FC pada laga di Stadion Gelora 10 November Surabaya sore ini. Kita simak seperti apa informasinya, Agustin. Silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, dari Liga 2 yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya antara The Red versus Rans Nusantara ini berakhir imbang 3-3, dan The Red sendiri harus puas meraih hasil imbang ini setelah sebelumnya di babak pertama sebenarnya unggul terlebih dahulu 2-0. Kemudian di babak kedua The Red juga mampu mencetak satu gol lagi, namun sayangnya tim lawan atau Rans Nusantara FC ini mampu menyamakan kedudukan hingga akhir pertandingan dan skor berakhir dengan 3-3. Dan atas hasil itu, pelatih The Red FC Aji Santoso ini menyayangkan, dan menurutnya tim sudah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan setelah unggul 3-0, tetapi sejumlah kesalahan ini membuat Rans mampu bangkit dan juga menyamakan kedudukan. Dan dalam keterangannya dalam sesi konferensi, ia juga menyatakan jika pertandingan tersebut akan menjadi pelajaran penting bagi timnya, terutama terkait ketenangan dan juga mental pemain ketika berada dalam posisi unggul. Dan situasi pertandingan ini mulai berubah setelah Rans Nusantara berhasil memperkecil ketertinggalan, dan gol tersebut membuat kepercayaan diri tim tamu meningkat, sementara pemain The Red FC justru mulai kehilangan ketenangan. Dan hal yang sama juga diungkapkan oleh perwakilan pemain yang juga mencetak gol ketiga The Red FC, yakni M. Supriyadi, yang juga mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan ini. Ia menilai tim harus segera mengambil pelajaran dari kegagalan dan juga mempertahankan keunggulan dalam pertandingan, dan ia juga menegaskan hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi para pemain, dan ia berharap The Red ini mampu bangkit dan juga tampil lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Dengar informasi dari reporter Agustin Irdiani tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Surabaya malam ini, sesi saat ini. Selanjutnya nanti ada rekan saya Joadi Wanda yang akan menemani Anda di Surabaya sesi selanjutnya. Anda bisa simak bersama pendengar bagaimana program yang paling dinanti dan ditunggu untuk hari ini, hari Sabtu 19 September 2026 nanti pada pukul 20 lebih 10 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama dengan komunitas Agni Aksara. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya, tapi kita akan hadirkan terlebih dahulu program mini drama persembahan Radio Republik Indonesia. Ada teman-teman dari RRI Banda Aceh yang akan siap menghadirkan satu judul, Harga Sebuah Pil. Selamat mengikuti.
3: Sejak kecil, Nisa hidup dalam keluarga yang tidak utuh. Ayahnya terjerumus narkoba dan meninggalkan keluarganya. Sejak saat itu, Nisa tumbuh dengan satu janji, tidak akan pernah menyentuh narkoba.
4: Nak, kamu harus jadi orang sukses. Jangan ulangi kesalahan ayahmu.
5: Aku janji, Bu. Aku akan membahagiakan ibu.
3: Dengan tekad itu, Nisa berhasil masuk perguruan tinggi negeri yang ia impikan. Namun, dunia kampus tidak semudah yang dibayangkan. Tugas menumpuk, biaya kuliah semakin besar, dan Nisa harus bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya.
5: Tugas belum selesai, besok presentasi, uang kos pun juga belum dibayar.
6: Kamu harus istirahat, jangan dipaksakan.
5: Tapi kalau aku gagal semester ini, aku pasti ngecewain ibu.
3: Hari demi hari berlalu, tugas kuliah semakin menumpuk, biaya hidup semakin tinggi, dan waktu istirahat semakin sedikit. Nisa berusaha bertahan dengan segala kemampuannya. Namun kelelahan fisik dan tekanan pikiran mulai menggerogoti semangatnya. Di tengah kondisi itu, Nisa mulai merasa sendirian. Ia ingin tetap berprestasi, tetapi tenaganya semakin terkuras. Dan saat itulah, seseorang datang menawarkan jalan pintas yang tampak mudah, cepat, dan menggiurkan.
7: Masih begadang, Nis. Aku punya cara nih supaya kamu tetap kuat begadang semalaman.
4: Hah? Cara apa?
7: Udah, tenang aja. Banyak mahasiswa yang pakai ini kok waktu deadline.
4: Narkoba maksud kamu?
7: Ah, bukan. Jangan lebay. Ini cuma vitamin yang bisa buat kamu fokus dan semangat.
6: Jangan dengerin dia.
7: Kalian lihat aja nanti. Yang pakai ini, nilai mereka pasti bagus-bagus.
3: Nisa menolak. Namun benih rasa penasaran mulai tumbuh. Ia tidak menyadari bahwa godaan terbesar seringkali tidak datang dalam bentuk ancaman, melainkan dalam bentuk solusi yang terlihat menguntungkan. Beberapa minggu kemudian, tekanan semakin membesar. Nisa kehilangan pekerjaan paruh waktunya.
4: Gimana, Pak? Saya diberhentikan. Duh, gimana ya aku bayar kuliah?
7: Gimana, Nis? Sekarang butuh bantuan, kan? Pakai aja nih, cuma satu kali aja kok.
3: Nisa ragu, lalu menerimanya. Satu kali berubah menjadi dua kali. Dua kali berubah menjadi kebiasaan. Nisa mulai berubah.
4: Kenapa uang kuliahmu habis? Ah, ibu gak usah ikut campur. Kamu gak pernah loh bicara kasar seperti ini.
3: Nilai kuliahnya turun. Ia mulai berbohong kepada ibunya dan menjauhi sahabatnya.
6: Nisa, kamu kenapa? Aku khawatir sama kamu.
4: Semua orang aja ngatur hidupku.
6: Aku cuma pengen bantu kamu.
4: Gak usah sok peduli deh. Pergi-pergi.
3: Pengorbanan yang terlambat disadari. Selama ini Nisa tidak pernah tahu bagaimana ibunya bertahan hidup. Sejak ditinggalkan ayahnya, sang ibu bekerja seorang diri membesarkan anak-anaknya. Pagi hari berjualan makanan, siang membantu tetangga mencuci pakaian, malam menjahit baju hingga larut. Semua dilakukan demi satu harapan, melihat Nisa menjadi sarjana.
4: Alhamdulillah, uang semester Nisa akhirnya terkumpul.
3: Beberapa bulan terakhir, tubuhnya semakin lemah. Namun, ia tidak pernah memeriksakan diri ke dokter karena takut uangnya berkurang untuk biaya kuliah anaknya.
4: Halo, Nak. Bagaimana kuliahmu?
5: Baik, Bu. Bu, bentar ya. Aku lagi sibuk nih.
4: Kapan kamu bisa pulang? Sudah lama Ibu tidak melihatmu.
5: Nanti ya, Bu. Aku lagi banyak tugas.
4: Ya udah, jaga kesehatan ya, Nak.
5: Ya.
3: Nisa tidak tahu bahwa setelah telepon ia berakhir, ibunya menangis sendirian. Bukan karena sakit, tetapi karena merasa semakin jauh dari anak yang selama ini menjadi alasan hidupnya. Hari demi hari berlalu. Di saat Nisa semakin jauh dari keluarganya, sang ibu terus bekerja keras meski kondisi kesehatannya semakin menurun. Hingga suatu hari, tubuhnya tak lagi mampu bertahan dan ia pingsan saat bekerja.
6: Nisa, ibumu pingsan. Cepat ke rumah sakit.
5: Hah? Ibu kenapa?
3: Untuk pertama kalinya, Nisa melihat sosok yang selama ini tampak kuat, kini terbaring tak berdaya.
4: Ibu.
8: Kamu datang juga, nak.
4: Ibu kenapa gak pernah bilang kalau ibu sakit?
8: Kalau ibu berobat, uang kuliahmu berkurang, nak. Daripada melihatmu putus kuliah, lebih baik ibu tahan sakit ini. Ini surat tagihan rumah sakit. Sebenarnya ibu sudah sering pingsan beberapa bulan terakhir.
4: Kenapa ibu gak pernah bilang ke aku, Bu?
8: Ibu cuma gak mau kamu tahu. Cincin peninggalan nenekmu sudah ibu jual untuk membayar semester kemarin.
4: Kenapa ibu nanggung ini sendirian, Bu?
8: Karena ibu percaya anak ibu sedang berjuang mengejar cita-cita.
3: Di tengah suasana haru itu, sang ibu mencoba mengingatkan Nisa tentang mimpi dan janji yang pernah ia ucapkan. Sebuah foto lama menjadi saksi perjuangan mereka selama bertahun-tahun, sekaligus membuka mata Nisa akan kesalahan yang telah ia lakukan.
8: Masih ingat foto ini, nak?
4: Iya, Bu, aku ingat.
8: Hari itu, kamu bilang, suatu hari nanti, aku akan buat ibu bangga. Sejak hari itu, setiap kali ibu lelah bekerja, ibu melihat foto ini. Ibu percaya, semua rasa sakit akan terbayar saat melihat kamu wisuda nanti. Tapi, akhir-akhir ini ibu takut.
4: Takut kenapa, Bu?
8: Takut kehilangan kamu, nak. Dulu ayahmu memilih narkoba daripada keluarganya. Setiap malam, ibu berdoa agar anak-anak ibu tidak mengikuti jejaknya. Tapi sekarang, ibu melihat tatapan yang sama.
4: Ibu, maafin aku ya, Bu. Aku gagal. Aku gagal jadi anak yang ibu banggakan. Aku menghabiskan uang yang ibu kumpulkan dengan susah payah. Aku malah berbohong menyakiti ibu. Padahal selama ini ibu berjuang sendirian untukku.
8: Nak, kesalahan bisa kita perbaiki. Selama kamu mau berhenti dan kembali ke jalan yang benar, ibu akan selalu memaafkanmu.
4: Ibu, aku janji, Bu. Aku akan berubah. Aku tidak akan membiarkan pengorbanan ibu sia-sia.
3: Hari itu, Nisa menyadari satu hal. Narkoba tidak hanya merusak dirinya, tetapi juga menghancurkan harapan orang yang paling mencintainya. Dan terkadang, penyesalan terbesar adalah ketika kita baru menyadari pengorbanan seseorang setelah melihatnya terbaring lemah di hadapan kita. Demikian mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Harga Sebuah Pil. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: di kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Sedang sekali saya Joe Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Sabtu tanggal 19 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu komunitas yang peduli akan dunia pendidikan begitu ya, atau literasi. Bersama dengan komunitas Agni Aksara di Studio Pro 1 sudah hadir ada Mbak Nurul, ada Mbak Nisa, dan juga ada Ibu Wika. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam Mbak-Mbak, semuanya Ibu.
1: Selamat malam.
0: Malam, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini baru pertama kali mampir ke Studio Pro 1 kah?
2: Betul.
0: Betul, ya. Ini Mbak Nurul adalah sebagai founder dari komunitas Agni Aksara. Kemudian juga saya perkenalkan ada Mbak Nisa, yang di tengah ini sebagai tim sosmednya begitu ya. Kemudian juga ada Ibu Wika. Ibu Wika ini selain sebagai sesepuh dari Agni Aksara gitu ya, dia beliau juga adalah bagian dari program parenting di Agni Aksara, yeah. Betul begitu ya Ibu
3: betul,
0: Wika ya.
3: Yeah.
0: Baik. Nah, Mbak Nurul bisa dijelaskan kepada pendengar kami nih tentang apa sih Agni Aksara itu? Tapi sebelumnya kami juga ingin mengajak untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan nanti bisa langsung menghubungi kami ya melalui line telepon di 0315345474. Ataupun juga bisa melalui WhatsApp atau seluler di 081-33-14-992. Silakan, Mbak Nurul.
1: Oke, terima kasih buat kesempatannya mengundang Agni Aksara di Pro 1 ya, RRI. Yeah. Menceritakan sedikit tentang boleh. Agni Aksara. Mm-hmm. Jadi ini tuh komunitas yang berdiri di tahun 2019. Uh-huh. Awalnya ada dua kondisi. Yang pertama, saya dan Olive sebagai founder dari komunitas ini, itu punya koleksi buku pribadi yang cukup banyak. Kemudian kami juga melihat di Surabaya ini pada saat itu kurang kurang adanya komunitas yang bergerak di bidang literasi seperti itu. Nah, akhirnya kita mencoba membuka lapak baca buku gratis waktu itu dengan Olive. Kita bawa buku-buku kita seperti itu. Kemudian, nah kok ternyata dalam perjalanannya yang banyak minat yang banyak minat datang ke lapak baca kami itu justru anak-anak. Nah itu gitu, anak-anak, dan akhirnya kita mengembangkan ke literasi ke anak-anak juga gitu. Jadi memang komunitas ini tuh awalnya ya dari sana secara kesadarannya, baru kemudian setelah kita kembangkan ke anak-anak, lalu kita juga bertemu dengan Bu Ika gitu. Nah akhirnya di sana kita coba masuki juga ke arah parenting, dan seiring berkembangnya waktu juga Olive akhirnya berkeluarga dan akhirnya juga punya anak. Buku-buku anaknya makin banyak juga.
0: Oh iya iya.
1: Jadi
0: kalau bisa dilihat berarti terbentuknya Agni Aksara ini adalah dari kegelisahan Mbak Nurul dan juga Mbak Olive ya.
1: Betul.
0: Karena mengingat minat baca di Surabaya sangat sedikit gitu.
1: Betul.
0: Kemudian

0: cara untuk dewasa istilahnya gitu ya. Itu yang kita beberkan di lapak baca kita adalah buku-buku yang isinya tentang pergerakan-pergerakan gitu. Namun kita coba hubungkan juga dengan realitas sekarang dan ya kita mencoba menyalurkan semangat baca itu tidak hanya dengan iOS, pokoknya kamu membaca enggak hanya itu, tapi kita coba discuss juga dengan realitas sehari-hari, problem-problem yang kita lihat di yang paling dekat kita aja kayak gitu, sehingga nanti kita bisa menguraikan dengan istilahnya mendiskusikan dan ya mencari solusi juga gitu ya. Dari jadi membaca adalah ya melawan tuh bukan yang melawan gimana-gimana, tapi ya lebih ke situ sih spiritnya.
1: Spiritnya itu. Begitu ya. Nah kalau dilihat Mbak Nurul sendiri ini basically apa nih? Apa ketertarikan atau kan minatnya membaca ya ketika tahun 2019 itu, apakah memang dari memang konser di dunia membaca seperti sastra begitu atau apa basically apa mungkin latar belakangnya apa gitu?
0: Oke. Kalau secara latar belakang pendidikan, saya S1-nya manajemen, S2-nya komunikasi.
1: Oke.
0: Broadcast juga sebenarnya.
1: Broadcast juga, wah ini. Harus jadi penyiar radio nih ya.
0: Hampir jadi penyiar
1: ya.
0: Radio.
1: Oh hampir, ya.
0: Oke, terus memang udah di, istilahnya kayak dibiasakan dari keluarga, sejak kecil itu dibiasakan untuk membaca buku. Gitu, jadi
1: kalau Mbak Olive juga sama?
0: Sama.
1: Oh, ini apa, teman ke kuliah atau
0: gimana? Teman dari SMA.
1: Oh. SMA di mana?
0: SMA-nya di SMA Negeri 21
1: SMA Surabaya. Negeri 21 di daerah Jambangan ya?
0: Daerah Argopuro.
1: Argopuro, sorry, sebelah sini ya, Argopuro, Tidar ya. Oke, okay. Oh dekat sini berarti ya.
0: Betul.
1: Berangkat dari SMA yang sama, kemudian kuliahnya
0: dulu yang sama juga.
1: Oke.
0: Kuliah sama juga, terus ya kita sering discuss, terus apa namanya dari Olive juga punya genre bacaan sendiri, saya juga punya genre bacaan sendiri. Nah dari situ akhirnya kita banyak ngobrol juga, terus ya siapa buku-buku kita dikumpulin, terus kita coba lapak dulu lah sederhana gitu, dari taman ke taman kayak gitu.
1: Okay. Nah lapak sederhana tadi disampaikan juga membuka lapak baca buku gratis. Betul. Ya yang kemudian akhirnya disukai oleh anak-anak lebih kepada begitu.
0: Betul.
1: Nah, lapak buku gratis ini dibuka di taman-taman.
0: Betul, di taman-taman. Jadi kita keliling.
1: Pertama di taman apa waktu itu?
0: Taman Mundu, depannya Gelora 10 November.
1: Oh, betul, di situ.
0: Nah, itu yang datang ke sana itu justru anak-anak dari pedagang-pedagang yang ada di situ. Nah, jadi mereka itu antusias di minta diajarin ngitung, diajarin matematika, diajarin baca. Di situ kita juga sediain buat kayak mewarnai buku gambar, aktivitas kayak gitu, dan mereka suka itu.
1: Jadi peralatannya sempat dibawa dari teman-teman sendiri?
0: Enggak, dari kami.
1: Oh iya, dari teman-teman, maksudnya dari teman-teman Aknasara ya, bukan dari mereka kan?
0: Bukan.
1: Dari teman-teman sendiri, kemudian di situ dibeber, digelar. Boleh ya? Apa tidak ada masalah ketika membuka di taman-taman seperti itu?
0: Awalnya memang kalau di Taman Mundu sih tidak terlalu. Sempat kalau di Taman Bungkul itu pernah sih diliatin sama mungkin ya Satpol PP.
1: Ya
0: ini
1: kan?
0: Apa ini apalagi? Apa? Ini apa? Jualan buka atau apa?
1: Nah, gitu, mungkin begitu ya. Karena kan mungkin sangat jarang ya taman bacaan di taman-taman. Taman baca di taman-taman ya.
0: Iya.
1: Nah, jarang sekali di Surabaya yang saya temuin ini.
0: Betul.
1: Nah, itu sempat ada masalah juga ya.
0: Sempat.
1: Terus bagaimana solusinya ketika itu?
0: Ya pada saat itu kami jelaskan bahwa kita sudah izin, kita selalu izin SSW ruang terbuka hijau untuk izin penggunaan ruang terbuka hijau untuk kegiatan.
1: Durasinya berapa lama kira-kira setelah menggelar buku-buku, dan itu biasanya dilakukan pagi, siang atau malam?
0: Malam minggu biasanya.
1: Oh setiap malam minggu.
0: Malam minggu atau minggu malam?
1: Oh malam minggu atau minggu malam.
0: Betul.
1: Oke, malam minggu berarti Sabtu malam atau minggu malam.
0: Betul.
1: Ya. Oke, itu berapa lama biasanya? Dari mulai jam berapa?
0: Dari jam 7 mungkin sampai jam 9, jam 10.
1: Oh gitu. 7 malam sampai jam 10 malam. Oke, nah ini menarik ya. Tadi disebutkan awalnya dikhususkan untuk dewasa. Nah kalau dewasa juga bacaan seperti apa yang disiapkan?
0: Kalau yang dewasa kita novel banyak, terus saat ini buku-buku self-improvement juga.
1: Self-improvement, wah keren.
0: Terus buku-buku politik, sosial pemerintahan. Dan alhamdulillahnya di tahun ini kita juga menerima hibah dari Perpusnas Republik Indonesia.
1: Oh, wow.

0: itu dapat hibah buku-buku apa buku-buku juga dan itu tidak hanya buku anak tapi juga buku-buku dewasa juga, jadi nambah apa referensi juga
1: lah ya, tambah banyak lagi koleksinya. Betul. Gitu ya. Oke, nah kemudian ketemu dengan Mbak Nisa dan tadi Bu Ika atau Bu Wika?
2: Bu Ika.
1: Lebih tepatnya Bu Ika. Ya. Nah, ini ketemu Bu Ika ini gimana ceritanya?
2: Nah, ini menarik ini. Kayaknya semesta yang mempertemukan kami.
1: Semesta yang mendukung.
2: Semesta yang mendukung ya. Jadi saya termasuk anggota yang paling akhir ya saat ini ya. Dari 7 teman-teman yang sudah lebih dulu, saya yang terakhir masuk gitu dan saya yang paling tua di situ. Kebetulan sebelum bergabung dengan teman-teman Agni Aksara, saya punya komunitas belajar PAUD.
1: PAUD.
2: Iya, Home Education dan Parents Community, namanya Teras Main Insan Kamil. Kebetulan putranya Mbak Olive itu diamanahkan kepada saya.
1: Oh, gitu. Oke, okay. Di daerah mana itu,
2: Bu Ika? Di daerah Sememi.
1: Sememi arah ke Gresik itu ya?
2: Iya, ke Benowo itu.
1: Oh, iya.
2: Dan saya basicnya juga suka membaca sebenarnya.
1: Mohon maaf, Bu Ika sendiri seorang guru, profesinya atau edukator atau apa? Karena punya sekolah PAUD ya?
2: Iya, betul. Ya. Saya 16 tahun menjadi guru formal PAUD. Kemudian saya resign dan saya membuka sendiri di belakang rumah.
1: Jadi di belakang konsepnya, rumah.
2: Iya, jadi teras main, jadi teras di teras, iya di teras belakang rumah saya gitu. Aha. Dan itu kegiatannya full bermain dan literasi anak-anak.
1: Apa usia. Yang membuat ibu tertarik untuk membuka teras main itu? Ini sedikit aja ya.
2: Iya, karena saya melihat kegiatan anak-anak yang harusnya bermain, mungkin pada beberapa konsep masih mengarah pada akademik calistung gitu ya, yang sebenarnya
1: baca,
2: anak-anak
1: tulis,
2: iya betul
1: gitu ya.
2: Yang sebenarnya anak-anak usia dini itu masih jauh untuk kesana gitu. Kita perlu berikan basic mereka untuk mencintai literasi terlebih dahulu, kemudian full mereka bermain hands on dengan tubuhnya, dan itu apalagi di daerah Surabaya Barat yang masih minim untuk seperti itu, akhirnya saya tertarik untuk membuka.
1: Jadi ini coverage-nya atau segmentasinya adalah tetangga-tetangga sekitar.
2: Iya betul, dan memang untuk anak saya sendiri awalnya.
1: Oh, gitu. Dibuat untuk anak. Kemudian teman-teman tetangga pada tertarik ini,
2: betul,
1: ada apa?
2: Betul,
1: gitu, ya.
2: Dan nggak mau ditutup ketika anak saya sudah masuk sekolah formal SD, jangan ditutup Bu Ika, lanjutin aja seperti itu.
1: Keterusan.
2: Iya.
1: Ya. Nah kemudian ketemulah dengan Mbak Olive. Mbak Olive temannya Mbak Nurul. Akhirnya Mbak Olive mengajak Ibu Ika ini untuk bergabung dalam Agni Aksara.
2: Iya, dan saya melihat juga putranya Mbak Olive ini terpapar buku itu sudah sejak bayi ya. Saya melihat sendiri bagaimana anak-anak ketika usia dini bahkan sejak bayi sudah terbiasa dengan literasi, membaca itu fokusnya bagus. Fokusnya panjang, kemudian kemampuan kognisinya ketika tanya jawab itu nyambung gitu ya. Kemampuan berbahasanya secara terstruktur itu juga baik gitu. Itu yang semakin memperkuat saya, oh ini literasi ini perlu dikembangkan gak hanya sekedar di teras main gitu. Wah ternyata Mbak Olive sendiri punya wadah kan, wadah komunitas Agni Aksara. Nah itu tadi saya bilang, ini kayaknya memang semesta yang mempertemukan kita. Dari teman-teman yang semangatnya awalnya pergerakan anak-anak muda, kayaknya sekarang udah lebih mulai ke ibu-ibu deh gitu gayanya.
1: Ke ibu-ibu kayaknya ya.
2: Kemarin kan yang membara-membara gitu ya, masih berani. Sekarang begitu ketemu teras main, dan memang fasenya teman-teman sudah mulai banyak yang menikah. Karena kan teman-teman ini membuka awalnya kan masih pada
0: bujangan.
2: Iya, dan sekarang sudah mulai satu
1: awalnya untuk segmentanya sudah dewasa malah dia. Ya. Pergerakan-pergerakan agak ngeri juga ya, bacaannya berat ya ternyata.
2: Iya.
1: Tapi sekarang yang adik-adik.
2: Betul ya. Akhirnya masuk ke kodratnya.
1: Ibu-ibu. Tapi itu memang sesuai dengan apa yang diinginkan gitu ya. Apa yang diinginkan, yang kemudian tadi Mbak Nurul mengatakan yang datang kok dilala banyak anak-anak, kemudian secara apa namanya, secara pengetahuan juga didukung Bu Ika tadi mengatakan memang harus sejak kecil dulu ditanamkan minat untuk gemar membaca. Jangan ujung-ujung aja yang dewasa susah ini untuk bisa mengajak ya kan. Oke. Nah kalau Mbak Nisa, ini Mbak Nisa ini profesinya sebagai apa awalnya bergabung di Agni Aksara ini?
3: Oke, sebelumnya ya saya itu bekerja, tapi saat bekerja itu bertemu dengan Mbak Nurul ini saat bekerja.
1: Saat bekerja ketemu lah, kok bisa ketemu? Ya, satu kerjaan.
3: Satu tempat kerja gitu. Setelah itu
1: di bidang apa? Mohon maaf kalau boleh tahu.
3: Di bidang accounting.
1: Accounting. Iya. Jadi kerja kantoran lah ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, satu perusahaan yang sama.
3: Iya, betul.
1: Ngobrol-ngobrol akhirnya ketemu.
3: Iya, akhirnya dikenalin sama Mbak Nurul ini terkait komunitas Agni Aksara. Waktu itu sempat ikut untuk kegiatannya hanya sebagai partisipan untuk membaca di Taman Bungkul pada saat itu.
1: Kalau Mbak Nisa sendiri suka baca buku apa nih?
3: Kalau saya dulu awal mula suka baca tuh pas SMA, suka baca novel-novel.
1: Roman gitu ya.
3: Iya, betul. Yang sedih-sedih.
1: Sedih-sedih, yang galau-galau, percintaan.
3: Iya. Yang sekarang itu lebih ke self-improvement.
1: Self-improvement, bagaimana bisa pengembangan diri gitu ya. Terus akhirnya gimana? Setelah ikut acara yang pertama di Taman Bungkul, tertarik?
3: Iya, sebelumnya itu ya cuman ikut beberapa kali lapak itu ya saya ikut gitu. Dan pada waktu itu untuk lapak baca yang Agni Aksara kecil itu sudah mulai ramai kan. Nah, saya itu ngelihat dari dokumentasinya itu ini kayaknya kalau misalnya Agni Aksara sebagus ini kalau misalnya tidak terdokumentasi dengan bagus kan
1: konten
3: gitu loh biar dikenal sama
1: jadi ngelihatnya dari sisi yang berbeda.
3: Gen Z sendiri, betul. Kayaknya ini deh saya bisa masuk sini karena kan di sini ya gen milenial semua banget Agni Aksara tidak terkenal.
1: Betul. Nah, nanti kita akan coba lanjut lagi ngobrolin seputar gemar membaca dan hubungannya dengan Gen Z gitu ya. Karena ini ada korelasinya kenapa? Karena minat membaca ini kalau tidak didukung dengan baik, apalagi sekarang teknologi sudah mulai banyak ya. Betul. Apakah membaca secara fisik ini masih tetap diminati atau seperti apa? Kita akan segera kembali. Tetap bersama kami mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Baik, Anda masih bersama kami dalam program Ngobras bersama dengan komunitas Agni Aksara. Bicara soal literasi ini menarik sekali karena literasi ini seolah-olah menjadi salah satu pekerjaan rumah, bukan hanya bagi pemerintah tapi bagi semuanya saja, khususnya juga bagi para pendidik ya. Bagaimana caranya kita bisa kembali menggiatkan, karena beberapa hasil penelitian mengatakan bahwa dari beberapa artikel yang juga saya baca, ini minimnya minat literasi baca masyarakat Indonesia secara umum ya. Mungkin di Surabaya yang dirasakan oleh teman-teman Agni Aksara pun juga sama. Apalagi sekarang ini ditambah dengan adanya teknologi gadget ya. Jadi gimana menurut pandangan dari Bu Ika dulu nih? Monggo Bu Ika.
1: Ya, menarik sekali memang kalau sudah melihat bagaimana apa namanya kemampuan literasi bangsa kita ya, Kak gitu. Gimana kita di Agni Aksara itu juga membangun kecintaan dulu terhadap buku. Maka ketika anak-anak kita bimbing, apa namanya, kita dampingi waktu di taman-taman itu, kami tidak serta-merta mengharapkan mereka mau membaca gitu, untuk datang melihat-lihat gambarnya. Kemudian kami pun juga siap untuk menceritakan. Jadi untuk anak-anak yang belum bisa membaca, maka kami volunteer di sana yang akan membacakan dari pilihan buku-buku yang mereka pilih gitu. Bahkan ada beberapa anak yang Mbak Nurul sampaikan tadi, kebanyakan anak-anak dari pedagang-pedagang di sana itu selalu menantikan kami. Kapan kesini lagi?
0: Kapan ada lagi?
1: Mau dibacakan buku gitu. Sambil mereka menunggu ibunya berjualan. Mereka membaca, apa namanya, ada mewarna juga ya di sana ya. Ya, nah dari situ kami ada optimisme gitu untuk anak-anak, apa namanya, mau mencintai literasi itu dimulai dari suka dulu dengan buku-buku, melihat gambar-gambar, dan mereka bisa menikmati cerita yang ada di situ.
0: Baik, jadi itu. Ini salah satu program yang sekali dayung dua tiga pulau terlampaui. Ya, selain mengajak untuk anak-anak suka dengan literasi atau membaca, juga sosial ya. Sosialnya adalah mengajak anak-anak dari para pedagang-pedagang daripada keluyuran lari-lari nggak jelas gitu ya, diajak untuk duduk tenang membaca, mendengarkan cerita begitu, luar biasa. Dan ini gratis ya?
2: Gratis.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan, ini masih pengen tertarik, masih relevankah membaca buku secara manual untuk saat ini, Mbak Nurul, bagaimana pendapatnya?
2: Oke, justru sekarang kalau saya melihatnya itu walaupun ada ketergantungan terhadap gadget gitu-gitu, tapi gadget itu sebenarnya kalau lama-lama kita pakai itu kayak lama-lama tuh kayak mati rasa gak sih, gitu. Jadi kita nggak dapet feel-nya kalau baca buku fisik, kita nggak ada bau bukunya, kemudian buka lembaran per lembaran lah kalau pakai.
0: Ada atau mungkin ada e-book sekarang? Ya. Modelnya kan e-book ya,
2: e-book. Tapi efek samping dari membaca itu kan, kalau pakai layar tuh kayak radiasi, pusing, cepat lelah, kayak gitu.
0: Dan dampak kesehatannya.
2: Betul, dampak kesehatannya. Sedangkan kalau buku fisik tuh apa ya, kayak ada sensasi yang apa ya, berbeda dalam artian mulai dari ya itu aroma buku, terus warna bukunya, kemudian mungkin kayak buka lembaran per lembaran itu rasanya itu nggak bisa digantikan oleh oleh gadget. Mungkin bisa dipakai ketika kita mungkin di kayak di apa fasum transport umum gitu-gitu. Tapi sekarang saya juga banyak melihat teman-teman lebih enjoy dengan membaca buku fisik ya, ternyata seperti itu
0: ya.
1: Efek mindfulness juga, kan, dari menyentuh, mencium, seperti itu.
2: Secara efek psikologisnya ada di situ.
0: Jadi mungkin masih, kalau dari buku, dari e-book, mungkin pertama kita harus butuh gadgetnya, ya kan? Kemudian kuota, koneksi internet, ya, kuota. Kemudian juga gadget itu kecil ya, mungkin hanya sebesar 6 inci lah atau 6 sekian inci yang paling gede. Nggak mungkin juga kalau kita bawa tablet pun juga
2: agak
0: itu
2: riwa
0: dan beresiko jatuh, beresiko hilang atau apa gitu ya. Kemudian juga butuh koneksi ini, colokan,
1: belum distraksi
0: notifikasinya, iklan dan segala macam. Jadi seperti mungkin di satu sisi akan memudah memudahkan, tetapi di sisi lain dengan membawa gadget juga memiliki resiko-resiko yang juga sangat sangat besar gitu ya, dibandingkan dengan hanya membaca buku begitu. Oke, okay. Nah sensasi membawa buku, membaca buku ini saya dulu pernah mendapat atau melihat juga ini tren membaca buku orang-orang di luar negeri sana. Mereka kalau membaca buku itu pergi ke apa namanya ke transportasi umum nih misalnya, daripada mereka menggosip dan segala, mereka duduk membaca. Dan itu membuat mereka pun akan lebih tenang gitu ya. Kalau di teman-teman apa namanya teman-teman dari Agni Aksara ini, bagaimana atau apa treatment yang dilakukan gitu? Tadi disampaikan Bu Ika mendampingi, membacakan gitu, menceritakan gitu bahkan ya. Nah tapi apakah kemudian mereka itu akan kembali lagi akan menunggu, akan dan bagaimana nanti kalau misalnya ada orang-orang yang boleh nggak sih, ini kok kebanyakan anak-anak kecil, terus yang bagian dewasa seperti apa, malu atau apa, kok moco sih, kok nggak ya, gimana treatment seperti itu?
2: Oke, kalau yang untuk teman-teman yang ya mungkin Gen Z atau milenial itu
0: sebenarnya, ini mungkin lebih kepada suka duka kali ya.
1: Ini tantangannya ya Mbak.
2: Challenge-nya memang.
1: Iya, challenge-nya di Gen Z.
2: Jadi walaupun kita sudah pisah segmennya, timingnya kan kita pisah juga gitu. Biasanya kalau yang Gen Z atau milenial itu untuk kalau misalkan datang ke lapak kita itu tidak hanya mereka baca buku, tapi kita juga ajak diskusi juga.
0: Diskusi
2: tentang buku apa yang mereka suka, kemudian apa yang pernah mereka baca gitu. Nah, cuma memang untuk saat ini mungkin karena image-nya kalau di Agni Aksara itu udah kadung dominan di bocil-bocilnya.
0: Iya, itu tadi gitu, ya. Kan bocil-bocil yang gengsi-gengsi mau masuk. Wah, kok harus cili ya.
2: Itu ya itu jadi ini juga sih apa namanya?
0: Challenge ya.
2: Challenge dan mungkin akan kita improve ke depannya juga itu gitu untuk menarik teman-teman Gen Z. Kami juga lihat di komunitas-komunitas lain yang mereka selalu banyak didatangi Gen Z itu, acara-acaranya kayak silent reading, kemudian diskusi apa
0: silent diskusi reading.
2: Silent reading biasanya gitu. Jadi bawa buku masing-masing terus di sana itu kayak baca bareng. Habis gitu nanti setelah baca bareng itu mereka akan mendiskusikan buku yang mereka baca masing-masing, share kayak gitu. Itu ternyata lebih disukai sama Gen Z kayak gitu. Kemudian ada mungkin kegiatan-kegiatan mindfulness kayak journaling atau misalkan apa mewarnai apa kayak doodling gitu ya. Nah, itu jadi ternyata activity-activity yang seperti itu yang mungkin akan kita coba
0: ya,
2: atau improve supaya bisa narik ini sih
0: luar biasa. Ini aja udah luar biasa kalau saya bilang ya, udah jemput bola loh. Nah, ini jadi ketika teman-teman datang ini bertujuh orang hingga saat ini ya, ya sekitar 7 orang itu datang ke satu tempat dengan membawa buku.
1: Iya, betul. Ya.
2: Kita bawa kayak real tas gunung gitu.
0: Oh.
2: Sama tote bag gede-gede.
0: Oh.
2: Bawa kelas apa?
1: Bawa tikar
2: sendiri.
0: Bawa tikar sendiri, bawa banner sendiri.
2: Iya, betul.
0: Oke, okay. selain tadi ada tantangan apa namanya dari Satpol PP, dan ada nggak tantangan alam misalnya hujan gitu, angin?
2: Oh iya, pernah.
0: Gimana ceritain dong pengalaman serunya Mbak Nisa?
3: Iya, waktu itu pas di Taman Bungkul ya, kita udah sampai di Taman Bungkul, udah mau apa namanya, udah beber buku-bukunya, ternyata
0: udah dibuka lah lapaknya nih ya.
3: Iya kan untuk apa namanya tempat tertutup itu kan jauh ya dari
0: betul,
3: Taman Bungkul itu
0: betul.
3: Ya udah akhirnya kayak buru-buru menyelamatkan buku-buku ini gitu. Setelah itu kan kayak jaga-jaga kalau misalnya kita ke taman-taman berikutnya ada hujan, jadi kita bawa kresek ya waktu itu ya untuk nutupin
2: biar gak kebasahan.
3: Gitu.
0: Nah, karena itu dia itu ya. Jadi di satu sisi menyenangkan saya juga karena ini buku ya yang harus tetap kering,
3: betul,
0: terjaga kering gitu, nggak mungkin basah. Jadi pernah juga ya suka dukanya seperti itu ya. Selain gengsi juga alam.
3: Betul.
0: Oke, okay. Mbak Nurul, kegiatan-kegiatan yang rutin dilaksanakan memang tiap minggu satu minggu sekali datang gitu ya. Itu di tempat yang sama atau bergantian? Ya mungkin minggu ini ke Taman Bungkul, nanti minggu depannya di taman apa gitu.
2: Iya, betul. Jadi tiap kita ada acara itu kita gilir, kadang Taman Prestasi, kadang Taman Bungkul, kadang di Taman Cahaya, daerah
0: Taman Barat. Cahaya itu mana tuh?
2: Daerah
1: Taman Cahaya Barat ya.
2: Pakal.
0: Oh iya. Oh, dekat ini ya berarti.
2: Dekat domisili.
0: Dekat domisilinya Bu Ika. Iya.
2: gitu. Jadi itu sih tiga taman yang paling sering sih, Taman Bungkul, Taman Prestasi, Taman Cahaya, itu yang paling sering kita tempatnya untuk gantian.
0: Gitu. Terus apa ada program-program bulanan mungkin atau apa yang ingin atau program kolaborasi dengan apa gitu yang akan dilaksanakan mungkin di sisa akhir di sisa tahun 2020 ini, karena ini udah bulan September ya, tinggal beberapa bulan lagi.
2: Betul.
1: Webinar ya Mbak Nurul yang udah kita lakukan, webinar online juga.
0: Webinar tentang apa itu?
2: Kalau webinar kita kemarin-kemarin juga sudah pernah mendatangkan beberapa narasumber seperti Bu Sujen, Bu Sujen Marching, itu dia kan penulis penulis buku-buku yang pertama 1965 lah tentang G30 kayak gitu. Terus kemudian pernah juga mengundang pegiat pendidikan Buahya. Itu mereka adalah pendiri Buahya ini pendiri Salam di Jogja, Sekolah Alam di Jogja.
0: Sekolah Alam ya.
2: Kemudian nanti itu akan kita improve juga di webinar itu.
0: Dan banyak ya pesertanya yang ikut?
2: Banyak.
0: Dari seluruh Indonesia ya?
2: Indonesia.
0: Oh, wow. Terus ke depan ini apalagi yang mau dilakukan selain webinar?
2: Pastinya nanti program Pijar juga akan kita jalankan.
0: Pijar
2: lagi.
0: Pijar itu adalah?
2: Yang tadi, yang parenting.
0: Oh iya, tadi Bu Ika ya.
2: Akhirnya Sarah, betul. Itu akan coba kita buatkan tema-tema. Kemudian kita dalam rangka juga membuat ini Taman Baca Masyarakat Agni Aksara, nanti base campnya di tempatnya Bu Ika.
1: Mohon doanya.
2: Taman Baca Masyarakat yang
0: jadi
2: resmi.
0: Dibuat kayak semacam perpustakaan gitu ya Bu?
1: Iya, karena sudah ada tempat kan di teras
0: Iya.
2: Jadi ada base camp dan kita ajukan dari ke Perpusnas RI sehingga tercatat menjadi TBM resmi.
0: Ada Taman Baca.
2: Iya, jadi selain keliling juga jadi ada TBM.
0: Ada tempatnya. Jadi buku-bukunya diselamatin di situ. Semakin banyak buku yang didapat koleksinya, terus yang semakin banyak ini, apakah bagaimana cara mensortir, mengorganize ini buku-buku yang sudah banyak, apakah nanti akan diserahkan ke pihak lain atau bagaimana? Kan kalau numpuk-numpuk semakin banyak, terus gimana caranya?
2: Kalau yang kemarin kita dapat itu juga yang kita
0: dari hibah tadi kan
2: dari
0: lumayan
2: hibah,
0: banyak gitu ya.
2: Betul, lumayan banyak. Itu juga kita pastinya ada beberapa yang kita bagikan ke member gitu. Kemudian ada yang ya di Bu Ika juga di teras main. Karena nanti kalau sudah makin bertambah tentu kita ini pecah, ada yang ini buku untuk ngelapak Agni Aksara yang besar, yang dewasa, sama Agni Aksara yang kecil.
0: Disortir.
2: Diklasifikasi.
0: Luar biasa. Nah, ini terakhir ini, apa harapannya atau bagaimana cara ini kan masih 7 orang, apakah masih akan bertuju atau pengen membuka lagi teman-teman yang tertarik ini, bagaimana caranya mereka bisa bergabung? Mungkin Mbak Nisa.
3: Oke, kalau harapan saya sih
0: ini orang medsos sih soalnya nih ya.
3: Kalau harapan saya sih semoga Agni Aksara ya nambah personil lagi ya, yang genzi-genzi biar tahu tren terkini ya, maksudnya tentang literasi ini biar bisa disukai semua kalangan ya. Jadi enggak hanya anak kecil aja, tapi ya juga dewasa juga ikut menanti-nanti untuk Agni Aksara ini gitu.
0: Oke, kalau Ibu Ika apa harapannya?
1: Iya, harapan saya Agni Aksara terus bertumbuh ya, dan semakin banyak yang ikut bergabung, karena kami akan mencoba untuk memberikan layanan kepada anak-anak, orang tua juga. Makanya Pijar mulai ada itu kan karena sudah ada beberapa member Agni Aksara yang mulai aktif gitu ya. Dan ternyata orang tua yang mendukung itu, mereka juga butuh support dalam parenting untuk anaknya untuk literasi anaknya, gitu. Jadi nanti pasti ada layanan kegiatan untuk orang tua
0: orang
1: juga.
0: Orang tua juga. Jadi ada sinergi ya.
1: Iya, dan ini untuk Gensi juga.
0: Orang tua, Gensi, Mbak Nurul, bisa disimpulkan apa harapan Mbak Nurul secara pribadi dan juga secara organisasi sebagai founder ini ya?
2: Oke, terima kasih. Kalau untuk Agni Aksara sih, kalau dari kami tetap dengan spirit awal membaca dalam melawan, dan ini tuh memang harus berkelanjutan, seperti itu, berkelanjutan dan sustain. Harapannya dampaknya juga makin besar, tidak hanya untuk anak-anak itu gitu, tapi juga untuk teman-teman dari ya berbagai generasi, karena
0: termasuk literasi, lansia juga.
2: Boleh.
0: Bisa jadi ya.
2: Karena kan bisa jadi pengisi waktu.
0: Dan menurut penelitian, membaca untuk lansia itu bisa meningkatkan ini, daya ingat.
2: Betul, daya ingat. Menghindarkan dari pikun.
0: Alzheimer ya.
2: Iya, betul. Oke. Masuk itu. Insight baru.
0: Enggak, saya hanya tapi hanya nyambung aja, jadi kan untuk semua generasi katanya. Berarti lansia juga dong. Saya langsung terpikirkan begitu. Oke, jadi itu ya, semuanya bisa merasakan. Baik anak-anak, remaja, Gen Z, orang tua, bahkan yang sudah lansia. Terima kasih sudah hadir ya. Semoga insight-insight ini kami. Betul, nanti insight ini semoga bisa bermanfaat buat semuanya.
1: Amin.
0: Dan saya tunggu karya-karya berikutnya. Bisa berkabar nanti bersama kami ya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi program PPH, Pustaka Piringan Hitam.
4: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Saya Joe Adi Yuanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu tanggal 19 September 2026. Bagaimana, semoga semuanya sehat ya, semoga semuanya bahagia. Kita bertemu dalam program PPH, Pustaka Piringan Hitam, yang malam hari ini kita akan putarkan lagu-lagu dari Cindy Claudia Harahap. Ya, Anda tentu mengenal nama Harahap di belakang nama Claudia ya, Cindy Claudia Harahap. Seorang musisi, seorang penyanyi tahun 90-an yang memang adalah putri dari seorang musisi kawakan Indonesia tahun 70-an, Rinto Harahap. Cindy Claudia Harahap lahir tanggal 5 April tahun 1975. Dan dia dikenal sejak merilis album yang pertamanya, yaitu tahun 1992 dengan judul album tersebut, Aku Tak Mau Lupa. Kemudian disusul oleh album yang berikutnya, Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-kunang, Rasa Cinta, Aku Milikmu. Dan satu lagu pembuka tadi, pendengar, sudah saya putarkan ke ruang dengar Anda, Rasa Cinta. Jadi tentu saja Anda juga familiar dengan lagu yang satu ini. Memang gaya-gayanya khasnya, khas dari Rinto Harahap begitu ya. Kini giliran Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar. Silakan Anda bisa menuju ke line telepon on air kami di 031-534-5474 dan juga WhatsApp atau seluler kami di 081-33-14x992. Kalau Anda mau bergabung via telepon seluler atau WhatsApp juga boleh, ataupun juga mungkin Anda mau mengirimkan pesan teks, silahkan. Kalau mau mengirimkan voice note juga monggo, tapi nanti semoga saja tidak ada kendala ya, karena voice note itu biasanya kok kadang nyambung, kadang nggak nyambung begitu. Tapi dicoba dulu saja, tidak masalah. Saya tunggu atensinya sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat, jadi masih cukup panjang kebersamaan kita. Silakan, saya punya beberapa lagu pilihan, di antaranya ada Aku Sayang Kamu, Aku Tak Mau Lupa, Aku Tak Sanggup Lagi, kemudian Batas Sabar, Berikan Dia Cinta, Bersemi Namun Ragu, Bukan Untuk Kembali, Bunga Sedap Malam, kemudian Cinta Bukan Dusta, Cuma Buat Kamu, Ilusi Ingin Tetap, Kunang-kunang, Masih Terbayang, Mengapa Sampai Berpisah, kemudian Rindu, dan Salahkah Aku. Silakan bagi Anda yang ingin memilih beberapa lagu, satu lagu ya, memilih satu dari sekian beberapa lagu yang saya sebutkan tadi, silakan. Satu orang, satu lagu. Kalau misalnya ada koleksi yang ingin Anda dengarkan dari Cindy Claudia Harahap, boleh, Anda bisa sebutkan nanti. 534-5474 dan juga 081-33-14x saya buka. Yang pertama, jangan lupa passwordnya, PPH Pustaka Piringan Hitam. Halo, selamat malam PPH.
1: Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam.
1: Mas Cindy Claudia Harahap.
0: Iya, cakep. Kep.
1: Ha, ha, ha.
0: Ha, ha, ha, ha. Selamat malam, Abah Awi.
1: Malam juga.
0: Siap, Abah Awi mau malam hari ini mau mendengarkan judulnya apa?
1: Bunga Sedap Malam.
0: Oke, siap.
1: Untuk Oma Yanti, Bu Isi Haro, Bu Nana, Bu Wati Ramli, Pak Lusiawan, Abah Ali, Pak Bambang, dan Tulang Koba.
0: Baik.
1: Mm-hmm.
0: Sami-sami ya, Bawi. Sehat selalu, ge. Selamat malam. Oke. Baik. Terima kasih, Abah Awi sudah bergabung malam hari ini ya. Di belakang Abah Awi ada siapa kagerangan. Halo, selamat malam, PPH.
2: Selamat malam juga, PPH Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam.
2: Assalamualaikum, Mas Jo Adi.
0: Waalaikumsalam, Ibu Siti Baroka FM. Sehat, Ibu?
2: Sehat, Mas Jo Adi Yuanda.
0: Ya, gimana kabar malam hari ini, sehat ya?
2: Alhamdulillah, tambah punder.
0: Enak, re, punder terus, re, gak tahu kota, ya.
2: Punel juga. Kuning bisa.
0: Punel kuning. Saya udah kemana-mana pikiran nih. Oh, gedang, gedang, gedang susu kuning ya.
2: Gedang kepo.
0: Iya, iya. Ya, gedang kepo. Iya, iya, iya, iya. Aku kayak bisa ngomong sampean.
2: Lagunya kunang-kunang.
0: Kunang-kunang. Oke.
2: Dua ya sama
0: satu, aku satu, satu aja. Satu kunang-kunang apa aku sayang kamu? Kunang-kunang. Oke.
2: Ya. Buat Umi yang tikui. Umi Gusti ya Pondok Maritim. Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damiati, Bu Rameli. Apa lagi? Pak Idris sama Bu Dewi. Bu Hartini, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Anester, Bu Musyati, Wibowo, Bang Kobar, Bang Peti. Dan Mas Ali, Mas Dio, dan semuanya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Barokah ya dari Pasuruan sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam. Ruang PPH, kok ruang rindu jadi
1: Pustaka
0: PPH.
1: Piringan hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku lagunya yang dibacakan Mas Jo urutan yang pertama.
0: Apa tadi lupa ini wis tak campur-campur are. Apa?
1: Ya cuma lu Mas aku gak iling.
0: Aduh, iki tak campur-campur.
1: Cinta pertama
0: tau. Oh, enggak ada cinta pertama. Aku sayang kamu.
1: Ah, aku juga sayang loh Mas sama kamu Mas.
0: Aku enggak, aku gak sido, aku do aku
1: mah aku enggak kasih. Aku gak apa-apa, yang penting aku on air.
0: Oke, silakan.
1: Antara penyiar dan pendengar harus saling sayang menyayangi.
0: Ah, masa sih?
1: Apa ya, arti harus penyiar kalau tanpa pendengar?
0: Apa arti pendengar kalau tanpa
1: arti penyiar? Pendengar kalau ada
0: tanpa ya ada penyiar.
1: Diwala balik kok dua ya.
0: Ya wes.
1: Ya, saya ada maju ya.
0: Sehat.
1: Apa judulnya emang aku cinta kamu ya Mas?
0: Enggak, aku sayang kamu.
1: Aku sayang kamu ya. Salamnya yang barusan turun. Ning Siti, Abah Awi, Bapak Mariono, Bang Kobar, Ibu Dewi, sama Mama Yo, Bu Nur Fadila, Bu Nana, Bu Wati Ramli, dan Bu Istikharah. Dan lain-lain lainnya. Untuk Mas Yo, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gedung ngono ngomongnya ya. Terima kasih Abamul. Ya Abamul ya dari Bendul Merisi Surabaya, Jalan Gembili gitu ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu untuk Abamul ya, Pak Mul. Aku sayang kamu. Baik, di belakang Abah Mul, kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam.
2: Di PPH. Belakang Pak Mul, iya. Ada Bu Istiharo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: PPH.
2: PPH, Pustaka Piringan Hitam. Masuk aku ya lali.
0: Ini kalau yang ini, padahal kata jenengi,
2: Nenek,
0: Mas. Oh enggak, tak nomor itu, tak koin nomor siji. Aku bingung terus nomor siji.
2: Aku foto ya, Anis Ali. Wah, kemen toh
0: yo. Coba, coba, coba. Saya bacain dulu ya. Siapa tahu, siapa tahu.
2: Cepet-cepet.
0: Iya lah, sama nake lah. Awan-awan sesok hari ini. Nenek,
2: kalau sampai belayu yo aku karit toh.
0: Loh, masa saya gini. Rasa cinta bunga sedap malam.
2: Iku koyo wong gak
0: ngerti. Lah ya. Repot, serba salah. Kunang, kunang. Ya ini ada bunga sedap malam. Kunang, kunang. Aku sayang kamu nih, mau saya puter ya. Terus ini berikutnya ada aku tak mau lupa. Aku tak sanggup lagi.
2: Ya aku mau, ya aku mau lo cane. Tapi aku lali ya kemen.
0: Ya, ge, bangga bisik karo.
2: Aku mau. Salame aku oleh buana kere gimana ya. Ada apa Awi, ada Bu Siti, ada Pak Mulyono, ada Bunda Dewi, Bunda Wira, Bu Mus, Bu Nana Omayanti, Bu Siti Rumia, Mama Yu, Pak Idris, Bung Freddy, Mas Ali Wasik, Bang Kobar, Pak Tua, wis kabeh wis tanpa terkecuali Bu Wati Ramli juga, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Bu Freddy juga, dan semuanya tanpa terkecuali. Mas Jo kalau pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Istikaro dari Cemengkalang, Sidoarjo ya. Dari Darjo. Mosok ya banter-banteran kono to ya ora ya. Halo, selamat malam PPH. PPH. Iya, selamat malam.
3: Aku bisa rebahan.
0: Ini radionya dikecilkan dulu dong volumenya biar gak ngingung ya kayak ambulan ya. Sudah.
3: Aku rasa cinta sudah diambil orang.
0: Oh, bukan diambil orang. Tadi saya buka lagu pertama itu. Apa? Judulnya?
3: Apa? Salamnya ya, Mang Ganteng.
0: Oh, salam aja. Oke, Mang kok silakan buat.
3: Agunya gunang-gunang.
0: Oh, kunang-kunang. Oke, siap. Oke.
3: Salamnya untuk Oma Yanti Queen, Budi Tidami Yanti, Bu Siti. Mas Uzi di Pasuruan,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 5 orang penelpon, ada Bu Wati, Bu Istikaro, Pak Mul, Bu Siti dan Abah Awi. Kita hold dulu sebentar, kita nikmati. Saya punya satu lagu bonus ini untuk Anda sebelum saya putarkan lagu-lagu dari Cindy Claudia. Ini satu lagu dari Jamal Mirdad. Ya, kita nikmati satu lagu berjudul Nasi Hangat dari Jamal Mirdad. Setelah itu kita lanjut lagi dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam. Selamat menikmati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat. Namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

Cindy Claudia Harahap merupakan penyanyi, aktris, dan penulis lagu Indonesia yang populer pada era 90-an. Ia lahir di Jakarta pada 5 April 1975 dan dikenal sebagai putri dari musisi legendaris Indonesia, Rinto Harahap. Sejak kecil, Cindy tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan dunia musik sehingga bakat seninya berkembang sejak usia muda. Karir musiknya mulai dikenal luas setelah merilis album Aku Tak Mau Lupa pada tahun 1992. Kesuksesan tersebut diikuti sejumlah album lain seperti Aku Sayang Kamu, Mengapa Harus Berpisah, Kunang-Kunang, Rasa Cinta, dan Aku Milikmu. Lagu-lagunya yang bertema cinta dan dibawakan dengan karakter vokal lembut membuatnya menjadi salah satu penyanyi pop wanita yang cukup populer pada dekade 1990-an. Selain bernyanyi, Cindy juga aktif di dunia akting. Ia membintangi sejumlah sinetron diantaranya Bidadari Yang Terluka, Bunga, Bayangan Adinda, dan Tauke Tembakau. Kehadirannya di dunia hiburan membuat namanya dikenal tidak hanya sebagai penyanyi, tetapi juga sebagai aktris. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 19 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Cindy Claudia Harahap dengan aku tak mau lupa, itu katanya ya. Anda juga tak mau lupa juga dengan suaranya Cindy Claudia, boleh bergabung kembali. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami malam hari ini. Saya sapa-sapa terlebih dahulu, ada yang sudah masuk melalui line WhatsApp Pro 1 malam hari ini. Ya, ada Pak Mariono dari Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono. PPH, Pustaka Piringan Hitam, mohon diputarkan lagu Berikan Dia Cinta dari Cindy Claudia Harahap. Salamnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Pak Toto, Budian, Pak Mulyono, Bang Ali, Pak Koirul Huda, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juwadi Yuwanda, selamat bertugas, diberi kesehatan dan kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin. Terima kasih Pak Mariono, sehat selalu untuk Bapak ya. Berikan Dia Cinta. Oke, ditunggu lagunya. Kemudian juga selamat malam untuk Mbak Rika Herlin. Halo Mbak Rika, PPH. Bukan Ruang Rindu dong ya. Lagi di PCM Pakuwon, Shanghai Parkway. Habisin malam mingguan ini dengan Stay Tune. Stay Tree. Oh, bukan Stay Tune ya. Bunga Sedap Malam ya. Terima kasih Bunga Sedap Malam. Kalau tidak ada dalam playlist saya ini ya. Oke, saya simpan dulu ya. Kalau ada saya puterin. Ini kita main playlist dulu ya Mbak Rika ya. Ada Ibu Siti Rumia di Tuban. Halo, selamat malam Ibu Siti Rumia di Tuban. PPH, Assalamualaikum Bang Jo. Waalaikumsalam. Requestnya Cindy Claudia, judulnya Aku Sayang Kamu. Salamnya buat Bang Jo yang selalu menyenangkan. Terima kasih ya. Salam... Selalu buat rindu para pendengar. Terima kasih. Terima kasih Bang Jo, semoga sehat selalu. Tadi lagunya sudah saya putarkan ya. Aku Sayang Kamu, yang juga disuka oleh Abah Mul tadi yang sudah bergabung. Kita ke penelpon terlebih dahulu ini. Halo, selamat malam. PPH. Selamat malam PPH.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam PPH. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan hitam.
0: Nggih, Ibu Titi Damiati, monggo silakan Ibu.
1: Lagunya Rindu.
0: Rindu. Nggih, siap, siap.
1: Ya, lagunya untuk Umi Yanti Queen. Terima kasih Umi. Mudah-mudahan Umi paling sehat selalu.
0: Nggih.
1: Mama Agustina juga Bu Sofia Saat juga Pak Ella, Pak Idris, Pak Lunung, Pak Freddy, juga Pak Tua, tidak lupa Bu Siti, juga Pak Mas Ali. Terima kasih Bang Jo,
0: Hari
1: sehat selalu.
0: Nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam PPH.
2: Pustaka Piringan Hitam,
0: iya, malam Mas, sorry ke pending tadi, ke Serondol sama Bu Titi tadi.
2: Iya Mas, kalau kitaan gitu.
0: Iya, ke Serondol itu namanya, ke Serundul ya.
2: Di Serondol,
0: Serondolan. Betul, oke monggo silakan.
2: Cindy Claudia ada Mas Yul, Berikan Dia Cinta.
0: Berikan Dia Cinta gak ada, sebentar. Berikan Dia Cinta. Oh, sudah saya puterin. Oh, sudah saya siapkan, sudah saya siapkan, tinggal diputer lagunya.
2: Iya, Mas. Ya,
0: itu Mas. Oke, itu aja.
2: Salamnya Mas.
0: Oke, monggo.
2: Pak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Bu Wati Ramli, Pak Awi. Itu aja Mas.
0: Itu aja. Terima kasih. Sama-sama Mas Bandi, sehat selalu ya. Oke, saya siapkan dulu lagunya tadi. Oh, Mbak Rika Herlin, lagunya Bunga Sedap Malam gak ada yang dari Cindy Claudia. Bunga, oh Cindy Claudia ada ya. Oh, baik. Oke, Bunga Sedap Malam. Ya. Siap, kita kembali ke line telepon on air kali ini. Halo, selamat malam PPH.
3: Selamat malam, Pustaka Piringan Hitam.
0: Iya, malam Bu Dewi Pasuruan.
3: Malam Bang Jo,
0: sehat. Inggi, alhamdulillah Ibu sehat juga ya. Monggo.
3: Aku minta tolong puterin Aku Milikmu.
0: Aku Milikmu. Tadi sebentar. Oh bunga sebentar. Aku milikmu.
3: Oh.
0: Kok enggak ada nih aku milikmu.
3: Cakap disebut.
0: Aku sayang kamu adanya. Aku tak mau lupa. Aku sayang kamu. Aku tak sanggup lagi. Nah, ini
3: aku
0: yang...
3: tak mau lupa.
0: Aku tak mau lupa. Sudah saya puterin tadi tak mau lupa barusan.
3: Aku sayang kamu.
0: Aku sayang kamu. Ya nanti saya. Aku sayang kamu sudah diputerin juga. Aku sayang kamu. Aku tak mau lupa. Yang belum aku tak sanggup lagi.
3: Ya sudah, aku gitu. Milikmu enggak ada ya?
0: Aku milikmu kok enggak ada ya, Bu?
3: Ya sudah.
0: Iya, iya. Coba saya cari dulu ya.
3: Ya.
0: Aku milikmu. Oke. Siap.
3: Ya. Buat Umi Yanti Queen. Bu Wira, Bu Siti, Bu Nur Fadila, Bu Ati Ramli, Mama Yu, Bu Titi Damiati. Tak lupa juga buat Pak Istri. Bung Freddy, Pak Freddy, dan semuanya.
0: Oh, ini aku milikmu ini ada, tapi dia karaoke, ada, Bu. Karaoke, tapi ini Malaysia. Malaysia karaoke. Belum bisa ya, Bu, ya? Karaoke ya. Ini. Mohon maaf, mohon maaf.
3: Enggak apa-apa.
0: Ya.
3: Sudah. Buat panggungnya, makasih.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Ibu Dewi ya dari Pasuruan. Oh Mbak Rika Herlin, bunga sedap malamnya tadi sudah saya putarkan tadi di awal. Ya setelah lagu Rasa Cinta itu tadi ada bunga sedap malam ya. Sudah saya putarkan ternyata. Saya juga masih ada history playlist yang sudah saya putarkan tadi ya. Terima kasih, kita ke line telepon lagi nih. Halo selamat malam PPH. Oh, terputus. Baik, kita ke line WhatsApp Ibu Sri Suhartini, apa kabar? PPH Pustaka Piringan Hitam. Mas Josa request lagunya Cindy Claudia, betul. Cinta bukan dusta. Cinta bukan dusta. Baik, saya siapkan dulu lagunya. Mau dipersembahkan untuk Mas Ali, Bu Siti, Bu Wira, Bu Wati, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Nana, buat Mas Jonya, terima kasih ya. Terima kasih untuk Ibu Sri Suhartini. Halo, apa kabar juga buat Pak Wandi malam hari ini. Pak Wandi mengirimkan satu link video atau apa ini ya. Terima kasih Pak Wandi, selamat malam buat Pak Wandi. Sehat selalu untuk Pak Wandi sekeluarga ya. Terima kasih atas atensi-atensinya yang sudah dikirimkan. Kirim video, kirim apa lagi ya. Kirim... yang lucu-lucu, iya deh, sehat selalu. Baik mendengar, ada Ibu Yohanes Lesmana yang sudah bergabung malam hari ini mengirimkan voice note. Kita coba putarkan Ibu Yohanes Lesmana ya. Halo, selamat malam PPH. Ya, halo Ibu, silakan.
4: PPH, Pusaka Piringan Hitam.
0: Iya.
4: Assalamualaikum Mas Jo. Mas Jo, saya minta tolong tanya, itu yang Mus Mulyadi itu masih antri apa bisa apa tidak PPH-nya. Ya, dan saya minta maaf sama semua, Bu Ramli, Bu Oma Yanti Queen, semua yang terkadang ya kirim syaram sama saya, tapi saya tidak bisa membalasnya karena saya tidak ada yang menyentuh, tidak ada yang menyentuhkan HP saya. Kadang anak-anak itu pulang malam, kadang sudah tidur di kamar sebelah. Jadi saya minta maaf sebelumnya, tapi saya setiap hari mendengarkan. Terima kasih. Salam semuanya. Salam sehat. Terima kasih Mas Jo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Ibu Elizabeth ternyata. Ibu Elizabeth, terima kasih ya. Gak masalah Ibu, untuk Mus Mulyadinya saya belum, saya intip playlist saya ini belum muncul ya. Apakah bulan Oktober? Nanti deh. Nanti diinformasikan. Terus stay tune aja di Pro 1. Biasanya kalau sudah keluar begini nanti akan ada promonya yang akan diputarkan ya. Apakah nanti Mus Mulyadi, Mus Mujiono begitu ya. Sepertinya sih Mus Mujiono ya. Karena Mus Mulyadi iramanya agak etnik gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth ini. Ibu Yohanes Lesmana ini namanya adalah Ibu Elizabeth. Sudah bergabung malam hari ini, semoga sehat selalu, tidak masalah Ibu. Yang pasti semuanya kondisinya sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Ya Mas Bandi, Ibu Wira tadi. Halo Ibu Wira, boleh dicoba kembali tadi sempat telepon juga Ibu Wira. Banyak yang ngirimin salam buat Ibu Wira dan juga Pak Heri. Monggo dicoba kembali, siapa tahu bisa connect ya malam hari ini. Pustaka Pendidikan Hitam, selamat malam Bang Jo dari Ibu Mishka Sadia di Trenggalek. Apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu ya. Lagunya Mengapa Sampai Berpisah dari Cindy Claudia Harahap. Selanjutnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun saja berada. Buat Bang Jo selamat bertugas, sehat selalu dari Ibu Mishka Sadia di Trenggalek. Mengapa Sampai Berpisah ya? Oke, siap. Saya akan putarkan satu persatu lagu-lagu pilihan Anda mendengar. Tetap bersama kami di malam hari ini. Saya Juadi Yuanda. Masih akan terus kawal Anda di malam hari ini hingga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Berikan Dia Cinta. Salah satu lagu dari Putri Rintu Harahap. Ini dia Cindy Claudia Harahap.

0: telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cindy Claudia Harahap ya, salah satu penyanyi dari Indonesia yang memang memiliki juga penggemar yang loyal begitu ya. Halo, selamat malam PBH.
1: Pusaka Pinggan Hitam, selamat malam. Assalamualaikum Bang Jua Jilanda.
0: Waalaikumsalam Ibu Wira.
1: Ya Bang Jo.
0: Gimana? Maaf,
1: terganggu suara.
0: Iya.
1: Rasa cinta yang ku rasa. Sudah kan?
0: Enak, suaranya enak, merdu sekali ya. Sayang ini bukan hari Minggu ya. Coba kalau hari Minggu saya langsung tanggap itu nanti. buat ngisi acara di tempat saya itu ya. 17-an. Wah, keren. Iya, iya. Sehat. Sehat. Saya dengar suara Ibu Wira, saya dengar jelas-jelas sekali Ibu.
1: Iya, maksudnya saya tuh terganggu apa pengumuman hadiah itu loh.
0: Oh, iya.
1: Ini kan ya. Tadi kan ya ini udah. Oke, rasa cinta aja Bang Jo.
0: Rasa cintanya sudah dong dari.
1: Sudah.
0: Iya.
1: Cinta kita.
0: Cinta yang mau saya putarkan itu mengapa sampai berpisah. Cinta kita kayaknya belum ada.
1: Cinta-cintaku.
0: Kayaknya gak ada. Rasa cinta. Yang mau diputar ada aku tak sanggup lagi. Batas.

lagunya tadi Mengapa Sampai Berpisah ya. Sudah saya siapkan, tinggal saya putarkan ya. Mohon bersabar Ibu Miss Kasadia. Baik pendengar, untuk kalian yang mau bergabung kembali, ada beberapa lagu pilihan yang masih bisa saya mainkan untuk malam hari ini. Ada Cuma Buat Kamu, tadi sudah di request oleh Ibu Wira. Kemudian juga ada lagi Aku Tak Sanggup Lagi. Kemudian ada Batas Sabar, Bersemi Namun Ragu, Bukan Untuk Kembali, Ilusi, kemudian Ingin Tetap, Masih Terbayang, dan Salahkah Aku, gitu ya. Boleh silakan, Anda bisa kembali deringkan 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-1-4x992. Masih ada waktu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan mainkan lagu-lagu terbaik dari Cindy Claudia Harahap. Selain sebagai seorang penyanyi pendengar, Cindy Claudia Harahap juga punya best friend ya, atau bestie, sahabat, yaitu Tamara Bleszinski. Dia juga pernah bermain sinetron, dan sinetron yang dibintangi oleh anak pertama dari tiga bersaudara ini adalah Bidadari Yang Terluka, kemudian Bunga, Bayangan Adinda, Tauke Tembakau, dan Arisan The Series. Cindy Claudia Harahap menikah dengan seorang berkebangsaan Indonesia Turki bernama Torik Mahmud Eben pada tanggal 4 Juli 1998. Dan dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai tiga orang anak, yakni Sabrina Aisyah Putri, Abriel Omar Syarif, dan Kirana Saskia Putri. Beberapa album telah dilahirkan oleh Cindy Claudia Harahap. Sejak tahun 1992, melalui album Aku Tak Mau Lupa, ini merupakan salah satu album yang perdana begitu ya, yang mengawali karir seorang Cindy Claudia Harahap. Kemudian disusul tahun 1993 atau setahun setelahnya, ada dia mengeluarkan album berjudul Aku Sayang Kamu. Kemudian di tahun 1995, dia juga mengeluarkan album Mengapa Sampai Berpisah, yang nanti akan kita dengarkan lagunya. Kemudian tahun 1997, dia juga mengeluarkan album berjudul Kunang-Kunang. Tahun 1998 barulah momen ketika dia semakin banyak dikenal melalui album Rasa Cinta. Di tahun 2001 pendengar, Cindy Claudia Harahap juga mengeluarkan album dengan judul Aku Milikmu di tahun 2001. Dan sampai saat ini belum ada kabar ataupun juga mungkin informasi seputar album-album terbaru dari Cindy Claudia Harahap. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 album, luar biasa. Belum lagi film, ya. Dia juga berperan di sebuah film Gelas-Gelas Kaca tahun 2016. Kemudian sinetron juga, dia juga sempat hadir dalam beberapa sinetron tanah air, seperti Bidadari Yang Terluka, kemudian sinetron Bunga, Bayangan Adinda tahun 2002, kemudian Tauke Tembakau, Arisan The Series, dan juga Hidayah. Ini episode Azab Anak dan Ibu Durhaka. Ada juga acara televisi yang juga menghadirkan Cindy Claudia Harahap sebagai pembawa acara highlight dan kuis ya, yaitu Jilik di salah satu televisi swasta nasional. Nah itu dia ya kiprah Cindy Claudia Harahap, bukan hanya sebagai seorang penyanyi, bukan hanya sebagai seorang anak dari musisi besar Rintu Harahap, namun dia juga sebagai seorang sineas, sebagai seorang pemain film, sebagai seorang artis ya, yang juga beberapa kali hadir dalam sinetron tanah air yang memang banyak sekali rating atau banyak sekali yang menonton begitu ya. Dan hingga saat ini pun nama Cindy Claudia Harahap masih cukup banyak diperdengarkan melalui lagu-lagunya. Dan kali ini saya akan hadirkan untuk Anda satu lagu, Mengapa Sampai Berpisah, yang merupakan salah satu lagu di album ketiganya tahun 1995. Kita nikmati bersama, ini dia Cindy Claudia Harahap.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

Kalau yang satu ini berjudul Batas Sabar, ya, Batas Sabar dari Cindy Claudia Harahap. Pendengar Anda masih bersama saya, Joadi Yuwanda dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam edisi Cindy Claudia Harahap. Waktu menunjukkan pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya perjumpaan kita juga malam hari ini tidak terlalu panjang hingga pukul 23 nanti ya. Tapi bersabarlah saja karena esok hari kita masih ada waktu untuk bisa bertemu kembali dalam program spesial Ruang Rindu edisi hari Minggu. Di mana nanti Anda bisa mengekspresikan kenangan Anda melalui suara-suara yang besok akan kita buka live mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita malam hari ini pendengar dengan satu lagu berjudul Bersemi Namun Ragu. Dan juga nanti akan ada lagu berjudul Bukan Untuk Kembali. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Cindy Claudia Harahap.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Sofian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Mustadzi MPD, Korprodi Program Studi S3 Teknologi Pendidikan UNESA Surabaya, mengucapkan selamat Hari Radio dan selamat ulang tahun ke-81 tahun untuk RRI. Semoga RRI makin jaya. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma?
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Profesor Dr. Abdul Halim Subahar MA, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio, Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Angka 81 bukan angka biasa, tetapi angka yang menunjukkan perjalanan panjang sebuah perjuangan eksistensi dan sebuah pengabdian untuk Indonesia. Mudah-mudahan Radio Republik Indonesia selalu eksis dan selalu inovatif dalam rangka memberikan informasi, edukasi bagi masyarakat Indonesia. Sekali mengudara, tetap mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya.
1: Nah, setuju, kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lain-lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saya Mahmudi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat Hari Radio Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. 81 tahun bukan sekedar perjalanan waktu, tetapi merupakan perjalanan panjang pengabdian RRI dalam menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan zaman, semoga RRI terus beradaptasi, berinovasi, dan mempertahankan kepercayaan publik sebagai lembaga penyiaran publik yang hadir untuk seluruh masyarakat. Mari terus bersama-sama menjaga semangat persatuan dan menghadirkan informasi yang mencerahkan bagi Indonesia. Terus mengudara, terus mengabdi untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Secara pribadi dan atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, saya menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

memaafkan orang lain bukan untuk membebaskan mereka dari kesalahan, melainkan untuk membebaskan hatimu dari beban yang melelahkan.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur. Bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyiarkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 20 September 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Program 1 FM 87,9 MHz pendengar kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Minggu 20 September 2026. Bersama saya Hasna pendengar, kami update informasi untuk Anda di berbagai program yang akan kami hadirkan untuk Anda di siaran edisi hari ini. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi dengan sajian menurut Al-Quran yang akan kami hadirkan untuk Anda. Pagi hari ini ada surah ke-16 di dalam Al-Quran, pendengar. Surah ke-16 ini merupakan surah An-Nahl yang artinya adalah lebah. Jumlah ayat ada 128 yang termasuk dalam golongan surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Diambil dari kata An-Nahl pada ayat ke-68 yang membahas tentang lebah dan juga manfaat madu. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Murotal Quran bersama Pro 1 RRI Tuban.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi edisi hari ini. Sesaat lagi, tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Saatnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas bagi masyarakat Sidoarjo. Menteri Lingkungan Hidup mengapresiasi Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diadakan pemerintah Kota Surabaya. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 20 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Kepala Staf Kepresidenan KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Januar Fahmi berikut melaporkan.
2: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
3: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini,
2: sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
4: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai Jargas, ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
2: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain, termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Menteri Lingkungan Hidup mengapresiasi Lomba Kampung Pancasila 2026 yang diadakan pemerintah Kota Surabaya untuk memperkuat gotong royong, kepedulian sosial dan lingkungan. Ermina Jane berikut melaporkan.
5: Gemuruh suara kentongan dari ribuan warga yang memadati Balai Kota Surabaya menandai dibukanya Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026. Program yang melibatkan 1.360 RW di seluruh wilayah Kota Surabaya ini turut mendapat apresiasi tinggi dari Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Muhammad Jumhur Hidayat. Menurutnya, Lomba Kampung Pancasila 2026 adalah wujud nyata membumikan nilai Pancasila melalui aksi nyata dan kepedulian lingkungan.
6: Saya mengapresiasi dan mendukung pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila tahun 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Kampung Pancasila adalah wujud nyata nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan aksi nyata, salah satunya dalam upaya menjaga lingkungan.
5: Dalam arahannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila digelar bukan untuk kompetisi antar wilayah, melainkan upaya mendasar untuk mengembalikan dasar gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
7: Tapi insya Allah, lek Kampung Pancasila niki melampa, Kampung Pancasila ini bisa memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mampu di kampungnya. Maka insya Allah, itulah catatan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan.
5: Wali Kota Eri menjelaskan bahwa Lomba Kampung Pancasila 2026 mencakup 4 indikator utama penilaian, yaitu penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha warga lokal, pemeliharaan toleransi, keharmonisan antar warga dan peningkatan jiwa kepedulian, serta pengelolaan sampah mandiri, penghijauan, hingga penataan kawasan yang bersih dan sehat. Untuk mendampingi masyarakat, pemerintah kota Surabaya menerjunkan perangkat daerah sebagai pengampu di setiap wilayah. Pengumuman 200 besar kampung Pancasila akan dilakukan pada akhir bulan Oktober. Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Lamongan dorong Kampung Kerapu Labuhan gunakan teknologi internet untuk tingkatkan produksi dan mampu menembus pasar dunia. Farin Regi berikut melaporkan.
8: Bupati Lamongan Hironar Effendi mendorong pembudidaya ikan kerapu di Desa Labuhan, Kecamatan Brontong, mengoptimalkan teknologi IoT untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produksi. Langkah ini dinilai penting agar Kampung Kerapu Labuhan semakin berkembang dan mampu menembus pasar dunia. Dorongan tersebut disampaikan saat menghadiri Festival Kerapu Ketiga di Desa Labuhan. Pak Esa Panakrapnya mengatakan nilai produksi ikan kerapu pada tahun 2025 telah mencapai sekitar 174 miliar rupiah. Ia yakin pada tahun 2026 target produksi akan semakin bertambah dengan semakin banyaknya permintaan.
9: Teknologi kita sosialisasikan, dan ini bukan sesuatu yang mustahil ya, karena memang kalau lihat dari sisi produksinya saja, produksi kita kerapu khususnya di Labuan ini sudah mencapai hampir 170 miliar di tahun 2025. Dan sekarang di tahun 2026 baru triwulan 2 saja sudah mencapai 90 miliar lebih. Artinya masih ada 2 triwulan yang ketika musim panen nanti insya Allah, sehingga nanti kita yakin bahwa di tahun ini juga akan meningkat produksinya.
8: Sementara itu, pembudidaya ikan kerapu Desa Labuan, Soekarno, mengatakan peningkatan produksi harus diimbangi dengan kualitas bibit, pakan, serta pengelolaan lahan dan air. Menurutnya, tiga faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan budidaya.
10: Pertama, istilahnya penambahan daripada pembibitan, bibit, mencari bibit yang bagus. Terus yang kedua, pemberian pakan, itu hanya pakan yang kualitas. Yang ketiga, pengolahan lahan dan pemilihan daripada tadi bibit bagus, airnya bagus.
8: Baik Bupati dan Pembudidaya berharap pengembangan Kampung Kerapu Labuhan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi. Dengan begitu, pembudidaya dapat memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat sekaligus memperluas akses ikan kerapu Lamongan ke pasar internasional. Farin Raki melaporkan.
0: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transport 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Oni Arianto berikut melaporkan.
11: Pakar Hidrodinamika Institut Teknologi 10 November ITS Profesor Insinyur I. Ketut Arya Priya Utama menyoroti desain teknis dan performa laut KM Virgo Transport 8. Menurut I. Ketut Arya Prima Utama, Sabtu siang, kesesuaian desain kapal dengan karakteristik perairan Indonesia menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama karena kondisi laut Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan perairan Jepang. Ia menjelaskan kapal yang dirancang untuk beroperasi di suatu wilayah perlu mempertimbangkan karakteristik perairan dan rute pelayarannya.
12: Laut Pasifik sama Laut Jepang itu sama dengan, ya tadi di Selat Sunda itu kan berhubungan dengan Laut Jawa sama Samudra India. Ya, si kondisinya lebih kurang sama. Nah, kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah, itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan ya untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
11: Sementara itu, warga Surabaya Heri menilai standar keselamatan kapal perlu menjadi perhatian setelah peristiwa hilangnya KM Virgo Transport 8. Menurutnya, standar operasional dan teknis pelayaran perlu terus dievaluasi untuk mencegah persoalan kecil berkembang menjadi bencana.
13: Kalau masalah kapal, bukan standarnya gitu ya? Kalau dibilang bukan standarnya sih, kalau menurut wilayah Jepang juga kepulauan. Apanya ya lebih baik lagi lah, gitu. Kalau memang ada kekurangan kan setidaknya itu kan terkadang apa ya, masalah kalau hal sepele itu terkadang bisa jadi ke, nah itu yang lebih utama, bencana itu. Ya standar normalisasinya itu seperti apa sebenarnya kan harus ditekankan gitu.
11: Seperti diketahui, KM Virgo Transport 8 dilaporkan hilang kontak di perairan Laut Jawa pada 13 September 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Kapal tersebut sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. KM Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang terdiri dari penumpang, awak kapal, dan kru. Selain itu, kapal KM Virgo Transport juga membawa 89 kendaraan dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ani Hasanah berikut melaporkan.
14: Ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ketua Forum Komunikasi Dermawan Darah atau Fokus Wanda Jawa Timur, Ang Herman Anggrek mengatakan, selama ini pihaknya secara rutin bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memenuhi kebutuhan darah bagi Palang Merah Indonesia atau PMI. Upaya antisipasi juga dilakukan pada periode tertentu yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan darah. Stok darah dari Jawa Timur pun selama ini telah didistribusikan ke berbagai daerah sesuai kebutuhan.
15: Jadi ketika bencana pun terjadi, ketersediaan darah dipastikan cukup. Andaikan tidak cukup, maka kami bergerak untuk bisa memperoleh pendapatan darah guna bagi mereka yang membutuhkan di saat bencana. Hanya saja, selama ini apabila ada terjadi bencana, jarang ada yang membutuhkan tambahan gitu loh, karena stok PMI semua tersedia.
14: Anak muda juga diajak untuk giat lakukan aksi donor darah. Faisal, salah satu relawan donor, berharap aksi ini menjadi gaya hidup.
16: Saya sebagai pendonor juga berharap bahwa anak-anak muda itu digaungkan dengan donor darah supaya ada refresh lah di dalam darahnya itu untuk lebih segar kembali dan kurangi gaya hidup yang bisa mendatangkan penyakit untuk anak-anak muda itu.
14: Berdasarkan data Fokus Wanda Jawa Timur, sepanjang 2025 saja perolehan darah di Jawa Timur mencapai sekitar 1.231.000 kantong, sementara penggunaannya sekitar 908.000 kantong. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 325.000 kantong yang dapat digunakan untuk membantu daerah lain yang membutuhkan, termasuk ketika terjadi bencana atau kondisi khusus. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan besar, khususnya bagi proses regenerasi relawan kemanusiaan. Ana Kusuma berikut melaporkan.
17: PMI Kabupaten Kediri menilai menurunnya minat masyarakat untuk terlibat kegiatan dalam dunia kerelawanan menjadi tantangan untuk melakukan regenerasi. Kondisi ini terlihat dari minimnya minat generasi muda dalam kegiatan Kepalang Merahan, padahal keberadaan relawan ini dibutuhkan dalam mendukung kegiatan kemanusiaan seperti donor darah hingga bencana alam. Kepala Markas PMI Kabupaten Kediri, Tridatmono Wahyu Supriyadi, mengatakan bahwa PMI sebelumnya telah beberapa kali membuka kesempatan bagi generasi muda untuk bergabung dalam dunia kerelawanan. Namun, minat generasi muda masih tetap rendah. Faktor tersebut dipengaruhi oleh perilaku individualisme yang lebih banyak dimiliki oleh generasi muda.
18: Kan kita ketahui bersama, manusia itu kan makin individual, jadi mementingkan diri sendiri. Nah, sehingga anak-anak ini kan yang salah satu prinsip kan kemanusiaan itu. Nah, ini mulai dari tingkat SD, nah, itu sudah kita didik untuk menanamkan jiwa kemanusiaan. Seperti itu, sehingga nanti outputnya, endingnya, setelah lulus itu kita harapkan beberapa setidaknya menjadi anggota donor darah sukarela. Yang kedua, dari adik-adik itu nanti setelah itu juga ada yang bisa menjadi relawan bencana. Yang sekarang kita betul-betul sulit, kita prihatin ya, masyarakat kita betul-betul sekarang yang peduli kepada sesama itu sangat rendah sekarang.
17: Sementara itu, Putri Alamsyah, salah satu mahasiswa sebagai salah satu relawan PMI Kabupaten Kediri, mengatakan bahwa meski minat generasi muda untuk bergabung dalam kegiatan kerelawanan masih rendah, namun dirinya menilai kegiatan kerelawanan ini juga menjadi ruang untuk belajar membantu sesama, bekerja dalam tim, serta memahami nilai-nilai kemanusiaan.
19: Kak, saya kebetulan ini sih, Kak. Dulu waktu SMP sama SMA kan di pesantren. Terus aku nggak ikut organisasi manapun. Terus waktu kuliah, tuh pengen banget nih ikut organisasi. Terus hatinya ini tertuju di KSR. Kayak melihat orang lain senang dengan bantuan kita itu juga ada kepuasan hati tersendiri gitu.
17: PMI Kabupaten Kediri berharap bahwa generasi muda mampu membentuk jiwa kemanusiaan sejak dini, sehingga generasi muda mampu untuk terlibat dalam setiap kegiatan kerelawanan guna mendukung pelayanan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Arum Suma melaporkan.
0: Stok darah di PMI Kabupaten Tuban mencapai ratusan kantong darah. Dari stok tersebut dapat memenuhi kebutuhan selama satu minggu ke depan. Selengkapnya, Witra Adila melaporkan. Kita akan simak bagaimana informasi dari reporter Witra Adila di kesempatan pagi hari ini, pendengar.
20: Unit donor darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Tuban berhasil mendapatkan sekitar 460 kantong darah saat peringatan hari ulang tahun PMI ke-81. Dan saat ini untuk stok darah di PMI Tuban sendiri terdapat sekitar 554 kantong dengan rinciannya golongan darah A ada 90 kantong, golongan darah B 307 kantong, golongan darah O 129 kantong, dan golongan darah AB 28 kantong. Hal itu disampaikan oleh Humas UDD PMI Tuban Sarju Effendi. Dari jumlah tersebut dianggap mampu menjadi stok selama satu minggu ke depan. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendonor dan mengajak generasi muda untuk terus berkontribusi khususnya dalam berdonor. Hal itu dikarenakan peran generasi muda hingga sampai saat ini masih berkisar antara 10% saja, sementara persentase lainnya masih didominasi oleh usia dewasa. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
21: Untuk edukasi terkait donor darah, kami biasanya ke anak-anak atau siswa SMA, bagi siswa yang sudah kelas 11-12 menginjak usia 17-18 kan sudah bisa donor darah. Itu sosialisasi kita biasanya edukasinya untuk ini dari teman-teman KSR atau PMR yang ada di sekolah, dari mulai tanggal 1 September sampai kemarin tanggal 17 September 2026 itu sekitar 460-an kantong yang sudah terkumpul di unit donor darah PMI Kabupaten Tuban.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kami hadirkan informasi olahraga. Hasil pertandingan Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa FC pekan ketiga Super League 2026-2027 selengkapnya disampaikan Faris Yarbo berikut ini.
22: Satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun, peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi offside. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol.
23: Secara keseluruhan kami mencatatkan lebih banyak upaya mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak pojok dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol. Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk meredam mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini. Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan keempat. Faris Yerbu melaporkan.
0: Pendengar, hasil pertandingan tim Deret FC menghadapi Rans Nusantara pada laga kedua kompetisi Championship 2026-2027 yang digelar di Stadion Gelora 10 November Surabaya. Selengkapnya disampaikan reporter Agustin Irdiani berikut ini.
2: Tim The Red FC harus puas meraih hasil imbang 3-3 saat melawan Rans Nusantara di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Sabtu sore. The Red FC sejatinya mampu menguasai jalannya pertandingan sejak awal. Pada babak pertama, mereka sudah unggul 2-0 melalui 2 gol yang dicetak Felipe Veloso. Gol pertama lahir pada menit ke-26 sebelum Veloso kembali mencatatkan namanya di papan skor pada masa tambahan babak waktu pertama, tepatnya pada menit ke-45+5. Memasuki babak kedua, The Red FC memasukkan Muhammad Supriyadi. Pergantian tersebut terbukti efektif setelah Supriyadi mencetak gol ketiga The Red FC pada menit ke-53, sekaligus membawa timnya unggul 3-0. Namun keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Rans Nusantara mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-56 melalui Jan Martin Anderson. Skor berubah menjadi 3-1. Tekanan Rans Nusantara FC semakin meningkat. Pada menit ke-69, tim tamu mendapatkan hadiah penalti yang kemudian dieksekusi Laji Male. Eksekusi tersebut berhasil mengubah kedudukan menjadi 3-2. Memasuki menit-menit akhir, Rans Nusantara FC terus menggempur pertahanan The Red FC. Tekanan tersebut akhirnya berbuah hasil gol pada menit ke-90. Muhammad Al-Makfiru Inzaghi berhasil mencetakkan gol penyama kedudukan dan skor berubah menjadi 3-3. Tidak ada gol tambahan hingga wasit meniup peluit panjang. The Red FC dan Rans Nusantara FC harus puas berbagi 1 poin. Atas hasil ini, pelatih The Red FC Aji Santoso menyayangkan hasil tersebut. Menurutnya, tim sudah berada dalam posisi yang sangat menguntungkan setelah 3-0, tetapi sejumlah kesalahan membuat Rans Nusantara FC mampu bangkit dan menyamakan kedudukan. Aji menilai pertandingan tersebut menjadi pelajaran penting bagi timnya, terutama terkait ketenangan dan juga mental pemain ketika berada dalam posisi unggul.
3: Yang jelas cukup disayangkan. Iya, ketika terjadi gol 3-1 tadi juga Filoso ada dua peluang yang seharusnya 100% dari gol, tapi dia terlalu nafsu penyelesaiannya segera bulannya naik. Yang berikutnya sebenarnya tadi oke, jaga gawang dapat kesalahan, tapi seharusnya tidak panik, mau masih 3-1. Ya, setelah kena penalti tadi baru mental pemain lawan naik, mental pemain-pemain saya akan justru lebih panik, ini akan menjadi evaluasi buat kami.
2: Sementara itu, pencetak gol ketiga The Red FC, M. Supriyadi juga mengaku kecewa dengan hasil akhir pertandingan. Ia menilai tim harus segera mengambil pelajaran dari kegagalan mempertahankan keunggulan. Ia menegaskan hasil tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi para pemain. Ia berharap The Red FC mampu bangkit dan tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.
4: Ya, saya sama dengan tadi,
2: selanjutnya, tim The Red FC sendiri dijadwalkan akan bermain tandang menghadapi Persiba Balikpapan pada Jumat 25 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Di Pro 1 RRI Tuban, pagi hari ini di hari Minggu, sudah ada agenda kemana hari Minggunya. Kalau belum kemana-mana, siang nanti pendengar boleh ikuti grand final Lomba News Anchor RRI Tuban yang diselenggarakan di City Mall Tuban, pendengar. Jadi kita akan menyaksikan beberapa finalis yang nanti akan memberikan penampilan terbaiknya di sana ya. Dukung dan juga support siapa kira-kira yang akan menjadi juara di Lomba News Anchor tahun ini. Pendengar, nanti kami akan update berbagai informasi untuk Anda di wilayah Pantura. Anda juga bisa berbagi informasi bareng sama Hasna pagi hari ini, traffic ataupun juga cuaca di tempat Anda, atau Anda pagi hari ini ada di Car Free Day. Sekarang tanggal 20 juga ada kegiatan di Pasar Padukuhan ya. Ingat ya, ada di Tegal Rejo, karena tidak setiap hari Minggu, di Minggu Wage dan Minggu Kliwon ya. Kalau tidak salah berarti benar. Jadi karena hanya satu bulan tuh berarti hanya dua kali. Pasar tadi tradisional di Pasar Padukuhan sana, tepatnya di Tegal Rejo, Kecamatan Maraura. Masih menemani aktivitas Anda dengan berbagai komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami update informasi untuk Anda dari Kabupaten Lamongan. Pendengar, Gubernur Khofifah Inter Parawansa memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan tetap terpenuhi, terutama adalah akses air bersih di tengah puncak musim kemarau. Khofifah turun langsung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Bulu Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan dari Jumat kemarin. Sebanyak 105 keluarga dan juga 590 jiwa di wilayah tersebut berdampak kekeringan. Bantuan yang disalurkan Pemprov Jatim ini meliputi 4 truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter, 3 unit tandon, 2 tandon lipat, serta 100 jeriken. Sarana penampungan diberikan agar air yang didistribusikan dapat disimpan dan dimanfaatkan warga sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, pendengar. Dikatakan juga bahwa dukungan Pemprov Jatim ini sekaligus memperkuat langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data hingga saat ini, kekeringan Lamongan telah berdampak pada 7.339 keluarga atau 26.551 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan. Wilayah terdampak meliputi Sari Rejo 5.957 jiwa, Blulu 2.029 jiwa, Pucuk 558 jiwa, Karang Binangun 2.384 jiwa, Gelaga 10.352 jiwa, Deket 6.778 jiwa, kemudian Modo 2.189 jiwa. Berikutnya pendengar juga ditegaskan penanganan kekeringan tidak cukup hanya dilakukan melalui troping air. Pemprov Jatim juga menjalankan operasi modifikasi cuaca. Sejak 3 September 2026 ketika terdapat pergerakan awan yang berpotensi menghasilkan hujan. Informasi selengkapnya pendengar Anda bisa update di website resmi kami di www.rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, berikutnya kami update informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
2: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Saatnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Mulai perkiraan cuaca hari ini, Minggu 20 September 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perkiraan suhu hari ini berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 94%. Untuk perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 10 hingga 19 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi perkiraan cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info perkiraan cuaca berikutnya.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.